Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah 1448 Peringkat Negara. Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah 1448 Peringkat Negara akan diadakan pada hari Selasa, malam Rabu 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadah seluruh negara. Mulai pada pukul 5 petang dengan tumpuan utama di Jami Al-Hasna Bukiah Kiarung, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasna Bukiah Pekan Tutong dan juga di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Temburung. Antara pengisian utama acara adalah bacaan doa akhir tahun 1447 Hijriah dan juga doa awal tahun 1448 Hijrah. Majlis Audah dikendalikan bersama oleh Kementerian Haluan Agama, Kementerian Kewangan, Kementerian Haluan Luar Negeri dan juga Baiduri Bank Sendirian Berhad. Dan tema bagi majlis tahun ini ialah Hijrah Penyelamat Akidah. Dari itu orang ramai dijemput hadir beramai-ramai ke majlis itu nanti di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadah seluruh negara bagi sama-sama menyambut ketibaan awal tahun 1448 Hijrah. Semoga kita semua beroleh keberkatan dan keredaan daripada Allah SWT. Amin. Baik, Audah, waktu sekarang 9.53 minit pagi. Sekali lagi di pertemuan kita pada hari ini Ahad 27 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 14 Jun 2026 Masihi 10 pagi. Seperti biasa, kita kembali ke studio Jubli 1 untuk mengikuti siaran berita dunia. Dan nampaknya cukup setakat di sini pertemuan kita untuk hari ini. Untuk akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insan. RTB Go.
1: Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
2: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam Berita Dunia. Raja Thailand menzahirkan kesedihan di atas pemergian Puteri Pachra Kitiapba, iaitu Puteri Sulung Raja Mahawachiralongkorn, apabila ribuan rakyat negara itu berhimpun di sepanjang laluan dari Hospital Memorial Raja Chulalongkorn bagi menyaksikan perarakan pemakaman diraja kemarin. Rata-rata rakyat yang berkabung berpakaian hitam dan kelihatan memegang potret puteri berkenaan ketika jenazah dibawa menggunakan kenderaan diraja dari hospital ke istana besar. Amerika Syarikat dan Iran masih kekal berbeza pendapat mengenai isu-isu utama meski terdapat kemungkinan untuk mencapai perjanjian damai. Program nuklear Iran menjadi titik perbalahan utama. Amerika Syarikat menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklear manakala Iran mempertahankan program nuklearnya sebagai program awam dan mengatakan mereka bersedia menerima had sekiranya sekatan ditarik balik. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata perjanjian damai dengan Iran dijadual ditandatangani hari ini dan bahawa Strait Hormuz akan dibuka semula sejurus selepas itu. Kesatuan Eropah, EU bersetuju untuk membuka kluster rundingan penyertaan pertama dengan Ukraine dan Moldova esok, menandakan langkah penting ke hadapan dalam proses pengembangan terbaharu blok itu. Dalam satu kenyataan bersama, Presiden Majlis Eropah Antonio Costa dan Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, semua negara anggota EU bersetuju untuk membuka kluster rundingan penyertaan pertama mengenai asas-asas dengan kedua-dua negara calon itu. United Kingdom dan Jepun dijangka memeterai perjanjian pelaburan serta kerjasama teknologi bernilai lebih $24 bilion dan dijangka mewujudkan puluhan ribu peluang pekerjaan. Pemeteraian itu akan dicapai sempena pertemuan Perdana Menteri Britain Keir Starmer dengan rakan sejawatnya dari Jepun Sanae Takeuchi. Kedua-dua negara turut dijangka melancarkan satu perkongsian teknologi baharu meliputi bidang kecerdasan buatan, semikonduktor dan pengkomputeran kuantum. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan perkongsian dua hala dengan Perdana Menteri Ireland Michael Martin pada satu sidang akhbar di Dublin. Tuan Martin berkata perkongsian itu akan merangkumi beberapa cabaran terbesar yang dihadapi dunia. Lawatan Tuan Carney ke Dublin dibuat beberapa hari sebelum sidang kemuncak G7 di Perancis yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 17 Jun di Yvelines, Geneva. Perjanjian penghijrahan dan suaka Kesatuan Eropah EU berkuat kuasa selepas tempoh peralihan selama 2 tahun, menandakan salah satu usaha paling penting blok itu untuk menangani ketegangan yang semakin meningkat antara tekanan penghijrahan dan kapasiti tadbir urus. Perjanjian yang diterima pakai oleh Majlis Kesatuan Eropah pada Mei 2024 baru tujuan menangani kegagalan dan perpecahan jangka panjang dalam sistem tadbir urus penghijrahan EU sejak krisis migrasi 2015 dan untuk menguruskan perpecahan dalam kalangan negara anggota melalui mekanisme perpaduan. Wabak Ebola merebak ke kawasan baharu di timur laut Republik Demokratik Kongo dan berskala lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Amaran itu dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang turut menyatakan banyak lagi yang perlu dilakukan untuk membendung virus berkenaan. Menurut angka terkini daripada WHO, sejak wabak tersebut diisytiharkan pada 15 Mei, terdapat 676 kes Ebola telah disahkan termasuk 136 kematian di Republik Demokratik Kongo. Kemajuan dalam rawatan AIDS kini berisiko menurun akibat pemotongan dana luar, keadaan hak asasi manusia merosot dan pelaburan yang tidak mencukupi dalam pencegahan. Akibat pemotongan dana luar, kemerosotan keadaan hak asasi manusia dan pelaburan yang tidak mencukupi dalam pencegahan dan perkhidmatan komuniti, matlamat untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesihatan awam sebelum 2030 kini menghadapi ancaman serius. Ketua Kumpulan Dadah Transnasional Tren di Aragua telah dibunuh di selatan Venezuela sebagai sebahagian daripada operasi bersama dengan Amerika Syarikat. Kematian ketua kumpulan dadah itu disifatkan oleh pegawai tinggi Pentagon sebagai amaran kepada kumpulan pengganas narkotik di Amerika Latin. Ditubuhkan di Venezuela, Tren Diaragua disenaraikan sebagai organisasi pengganas oleh Amerika Syarikat dan bergiat aktif di Colombia, Peru dan Chile. Kumpulan berkenaan dikaitkan dengan jenayah dadah dan senjata api. Akhir sekali, larangan akses media sosial untuk kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia menunjukkan tanda awal kejayaan apabila pemilikan akaun golongan bawah umur itu menurun 37% dengan lebih 5 juta akaun disekat sejak undang-undang tersebut berkuat kuasa. Menurut pengawal selia keselamatan dalam talian Australia iaitu eSafety, penyelidikan yang dijalankan selepas perundangan berkuat kuasa pada 10 Disember lalu telah mendapati pemilikan akaun dalam kalangan individu bawah 16 tahun menurun daripada manakala lebih ibu bapa melaporkan kejayaan lebih baik dalam menetapkan batasan yang lebih sihat terhadap penggunaan media sosial. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Harudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti lagi tepat pukul 1 tengah hari nanti menerusi berita perdana.

0: Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah 1448 Berkat Negara Kandidakan pada hari Selasa malam Rabu 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 16 Jun 2026 Masihi di Masjid-Masjid Surau-Surau dan Balai-Balai Ibadat seluruh negara mulai jam 5 petang dengan tumpuan utama di Jami'ah Sri Hasanul Bulkiah Kampung Kiarong, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasanul Bulkiah Pekan Tutong, Masjid Utama Muhammad Soleh Pekan Bangar Daerah Tembu. Tema bagi majlis tahun ini ialah Hijrah Penyelamat Akidah. Orang ramai adalah dijemput hadir beramai-ramai ke majlis itu nanti di masjid-masjid surau dan balai ibadat seluruh negara bagi sama-sama menyambut awal ketibaan awal tahun 1448 Hijrah.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani Nawas bin Sim'an radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi an-nas rawahu Muslim wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an qala أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن. Dari An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kebaikan itu elok budi perkerti, dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam dirimu dan engkau benci bahwa dosa itu dilihat, diketahui oleh manusia. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisat bin Ma'bad radhiyallahu an katanya, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bertanya, engkau datang bertanya tentang kebaikan? Aku menjawab, iya. Baginda bersabda, mintalah fatwa hatimu. Kebaikan itu ialah apa yang mententramkan dirimu kepadanya dan hati juga menjadi tenang. Dan dosa itu ialah apa yang bergetar dalam diri dan ragu dalam dadamu, sekalipun manusia berfatwa kepadamu dan mereka telah berfatwa dengan menyalahinya. Hadis Hasan.
1: Baiklah, dah waktu sekarang tepat pukul 10.25 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia, Wada. Kita kembali bersama di Nur Islam FM Radio Brunei pada pagi Ahad ini di hujung minggu. Kita bersama pertemuan kita 27 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 14 Jun 2026 Masihi. InsyaAllah, Wada, selepas ini nanti, Wada akan dapat mendengarkan bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah.

Hidra. Sesungguhnya, hati tidak akan mati jika disirami penawar dari kalamullah ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah. Dalam ruangan rancangan ini, akan dikongsikan tentang Ibrah, yakni pengajaran dari surah-surah di dalam Al-Quran sebagai tambahan ilmu agar kita lebih mendekati Al-Quran dan selalu menjadikannya sebagai pendamping kita dalam meniti kehidupan. Sebagai umat Islam, Al-Quran adalah kitab yang kita jadikan ia sebagai petunjuk untuk sekalian manusia. Al-Quranlah manual kehidupan untuk mencapai standar hamba di sisi Allah. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan merasakan kemanisan iman jika tidak disemai kalbunya dengan penawar dari Al-Quran. Maka di keluaran kali ini dikongsikan tentang surah Al-Kautsar. Untuk seketika, mari kita dengarkan bacaan surah ini beserta terjemahannya.

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: Maksudnya, sesungguhnya kami telah menguniakan kepadamu, yakni wahai Muhammad, kebaikan yang banyak, yakni di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban, yakni sebagai bersyukur. Sesungguhnya, orang-orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus, yakni dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Surah ini adalah surah ke-108 di dalam Al-Quran. Surah ini mengandungi 3 ayat dan tergolong dalam surah Makkiyah kerana ia diturunkan di kota Mekah. Surah ini dinamakan Al-Kautsar kerana diambil dari ayat pertama di dalam surah ini yang bermaksud nikmat yang banyak dan juga merupakan nama sebuah sungai yang dianugerahkan oleh Allah kepada baginda Nabi. Auda. Sesungguhnya nikmat Allah kepada hamba-hambanya sangatlah banyak sehinggakan jika diminta untuk dihitung, manusia tidak akan dapat menghitungnya. Antara nikmat Allah yang paling besar ialah kita diberikan nafas untuk terus hidup. Maka dengan nikmat yang banyak ini, apakah yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah? Apabila diberikan nikmat, bersyukurlah. Maha pengasihnya Allah, dengan bersyukur pun kita akan diberikan nikmat lagi. Maka nikmat Allah yang manakah kita dustakan? Padanya jua kita diperintahkan untuk melakukan korban binatang ternakan yang lazimnya dilaksanakan ketika menjelang hari raya haji. Tidak hanya itu, apabila kita perhatikan pada ketika diberikan kekayaan dari segi harta, bagaimanakah kita mensyukurinya? Apakah kita belanjakannya di garis yang lurus dengan memanfaatkannya ke jalan yang benar, seperti memperbanyakkan sedekah dan juga infak demi agama Allah? Itulah cara yang terbaik. Ingatlah, sesungguhnya di dalam rezeki kita juga ada rezeki orang lain, dan dari rezeki yang kita berbagi dengan orang lain itulah menjadi bahagian kita pada ketika hari akhirat nanti. Bersihkanlah harta yang kita perolehi dengan mengeluarkan zakat agar semakin berkat. Begitulah jua halnya ketika diberikan nikmat kesehatan. Manfaatkanlah kudrat serta daya yang kita ada dengan memperbanyak ibadah kepada Allah dan melakukan pekerjaan yang halal serta diridai Allah. Nikmat kesehatan inilah nikmat Allah yang paling mahal untuk hambanya. Kerana apabila seseorang itu jatuh sakit, maka aktiviti hariannya akan terganggu. Apatah lagi mereka yang diuji dengan penyakit yang lama untuk sembuh. Akan tetapi ingatlah, sekalipun seseorang itu ditimpa sakit ke atas dirinya, Allah masih memberikan rahmat dan juga kasih sayangnya. Sehingga mereka yang ditimpa sakit sekalipun diberikan pahala sebagai kifarah dosanya. Mungkin saja Allah tarik nikmat sihat dengan tiada selera untuk makan dan juga sebagainya. Namun Allah tetap dengan sifat pengasihnya memberikan ujian ini untuk hambanya kembali berserah diri kepadanya dengan memohon dikembalikan keafiatan. Sungguh, Allah uji itu kerana Allah sayang. Ibrahnya, segala nikmat yang Allah berikan itu jangan disalurkan ke jalan yang sesat sehingga sampai ke tahap menyekutukan Allah, sampai tidak lagi mahu melaksanakan perintah Allah. Apatah lagi sehingga menjadikan sombong dan beranggapan segalanya hasil diri sendiri. Mungkin kita diuji saat tidak memiliki apa-apa, namun kita juga diuji saat kita punya segalanya. Tidakkah kita mahu meneladani kesombongan Qarun yang akhirnya ia ditelan hidup-hidup oleh bumi beserta harta-hartanya kerana keangkuhannya kepada Allah? Apa yang jelas, nikmat yang terlalu kita cintai ini sekalipun satu saat nanti akan diambil balik kerana ia hanyalah bersifat sementara. Meskipun nikmat Allah tidak akan pernah terhenti walau sesaat, janganlah sampai kita tidak tahu bersyukur. Ingatlah, sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar bagi hambanya adalah syurga. Sesungguhnya syurga bukanlah mudah. Marilah kita lazimi harian kita dengan selalu mengungkapkan syukur terhadap nikmat-nikmat Allah, sekalipun dengan semudah-mudah kalimah hamdallah, yakni alhamdulillah. Ringkasnya, muhasabahlah. Di manalah ruginya bagi seorang hamba yang selalu bersyukur?

0: Audio sekian saja dulu kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah keluaran pada kali ini. Di siri akan datang, akan dikongsikan perkongsian yang lain pula. Marilah sama-sama kita berdoa agar hati kita ini akan selalu terpaut dengan keindahan Al-Quran sehingga diibaratkan hati akan mati kalau terpisah dengan penawar dari Al-Quran.
1: Ya Tuhan, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia penjujuk, pemberi cahaya dan rahmat untuk kami.
0: Sekian saja untuk keluaran kali ini. Skrip telah disediakan oleh Ibnu As. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan Sugias Nur Zaida bersama dengan Auda sebentar tadi menerusi rancangan Segenggam Ibrah. Mudah-mudahanlah apa je pengajaran, perkongsian yang telah pun dikongsikan bersama dengan Auda sebentar tadi akan membawa manfaat kepada diri kita semua. Dan insyaAllah Auda selepas ini nanti Imra'ah Misaliah kembali lagi bersama dengan Auda, satu rancangan yang diterbitkan oleh rakan Sugias Hajah Siti Khadijah.

Maksudnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13.

Sebagai wanita, mungkin tidak akan tercontohi sehebatnya Khadijah, atau sesabarnya Aisyah, atau setabahnya Sumayyah. Tapi contohilah mereka dalam rasa tabah, beribadah dan solehah. Jika harus bertatih meraih rida Allah, bertatihlah. Dengan nama Allah bangkitlah, bentuklah nafsi imra'ah mithaliyah.

wanita, apabila dia telah dinikahi, maka sahlah dia digelar seorang istri. Saat dinikahi, dia diberikan hak mas kahwin oleh si suami sebagai satu penghargaan dan kemuliaan terhadap dirinya. Di dalam surah An-Nisa ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, "Berikanlah mas kahwin yakni mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwin itu dengan senang hati, maka makanlah, yakni ambillah pemberian itu, yakni sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya." Wanita mempunyai peranan dan tanggung jawab yang tersendiri, walau apapun kedudukannya di dalam keluarga. Di keluaran kali ini, Imra'ah Mithaliyah membawakan tajuk Wanita sebagai Istri. Di dalam rumah tangga, istri mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar. Istri seolah-olah nadi yang menghidupkan suasana. Di bahunya tergalas pelbagai tugasan yang membolehkan dia menyumbang ke arah pembentukan keluarga yang menjadi sandaran kepada si suami. Syaratnya mungkin sedikit susah untuk dituruti. Perlu jadi yang terbaik, yang solehah, agar lebih disayangi. Hendak tak hendak, sebagai istri, kita perlu berusaha menjadi yang hebat untuk keluarga. Apabila berkata tentang tanggungjawab istri, mindset kita lebih memikirkan tentang urusan rumah tangga. Semata-mata, walhal tidak hanya menjadi istri itu, dia dianggap sebagai suri rumah, atau tugasannya dia hanya perlu mengemas, menjaga anak-anak, ataupun memasak untuk keluarganya. Bahkan, semuanya itu dianggap tanggungjawab wanita setelah ia dinikahi dan juga dikahwini. Persoalannya, adakah itu tanggungjawab sebenar istri menurut perspektif atau pandangan Islam? Hakikatnya, ramai wanita yang salah anggap bahwa hanya itu tanggungjawab yang perlu dipikul, sedangkan wanita yang sudah berkahwin juga tanggungjawabnya menjurus kepada memenuhi hak-hak si suami. Jika kita tahu apakah hak-hak suami dan seterusnya, berusaha memenuhi berarti kita sudah menjalani tanggungjawab sebagai seorang istri yang solehah. Sebenarnya, banyak kriteria yang boleh diteladani melalui kisah-kisah dalam catatan Islam tentang bagaimana seharusnya layanan seorang istri yang first class untuk membolehkan dirinya mencapai standar Imra'ah Mithaliyah. Kita imbas kembali kisah seorang perempuan yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah terlebih dahulu masuk syurga sebelum dirinya, yang menyebabkan dirinya menangis. Dia bertanya kepada ayahnya mengenai wanita itu, sehinggakan dia sanggup mencari tempat tinggal wanita itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa wanita itu tinggal di Jabal Uhud. Tanpa membuang sedikit masa, Fatimah terus pergi ke tempat itu. Hatinya berkobar-kobar begitu ingin tahu apakah amalan wanita itu, sehinggakan dikhabarkan bahawa dialah yang dulu akan menghuni syurga. Pertama Fatimah datang, wanita itu tidak menjemput Fatimah masuk kerana dia belum meminta izin suaminya untuk menerima tetamu pada hari tersebut. Kemudian Fatimah pulang dalam keadaan hampa. Keesokan harinya, Fatimah datang lagi. Tetapi kali ini Fatimah membawa cucu Rasulullah bersama. Wanita itu enggan membenarkan anak yang dibawa Fatimah masuk ke dalam rumahnya kerana dia juga tidak meminta izin kepada suaminya untuk membenarkan anak itu masuk ke dalam rumahnya, melainkan hanya Fatimah sahaja. Lalu pulanglah lagi Fatimah dalam keadaan hampa. Setelah suami wanita itu pulang, wanita itu menceritakan tentang kedatangan Fatimah bersama anak kecil yang dibawanya. Suaminya kemudian menegur perbuatan istrinya yang enggan membenarkan mereka masuk dan menjelaskan bahwa mereka itu sebenarnya adalah anak dan juga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si istri meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Ringkasnya, wanita itu cukup taat kepada suaminya kerana baginya redha suami itu penting untuknya. Dia selalu bersedia menanti kepulangan suaminya, bahkan jika suaminya ingin memukulnya sekalipun kerana layanan yang kurang baik diberikannya kepada si suami, dia sendiri sudah menyediakan tongkat untuk ia menyerah diri dipukul suaminya. Melihat akan kesungguhan wanita itu mendulukan suaminya, Fatimah membuat kesimpulan sendiri bahawa wanita itu memang layak untuk mendahuluinya memasuki syurga kerana dia sendiri tidak mungkin
dapat menyamai cara wanita itu. Kemudian Fatimah pulang dan mengadu kepada Rasulullah tentang apa yang sudah ia saksikan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujuk Fatimah untuk tidak bersusah hati kerana wanita itulah yang akan memegang tali tunggangan Fatimah ketika hendak masuk syurga, dan kerana itulah wanita itu yang terlebih dahulu masuk syurga sebelumnya. Setelah mendengar penjelasan

Hal ini ada dijelaskan di dalam hadis baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bermaksud, tidak boleh seseorang wanita berpuasa tanpa izin suami. Membenarkan sesiapa masuk ke dalam rumah tanpa izin suami dan membelanjakan harta suami sebagai sedekah tanpa izinnya. Wanita sebagai istri keluar rumah perlu izin suami. Mungkin para istri di zaman modern ini akan mempersoalkan perkara ini kerana kebanyakan wanita hari ini sudah bekerja sendiri dan keluar rumah atas tuntutan kerja itu sesuatu yang rutin. Apakah perlu lagi meminta izin jua sedangkan si suami sendiri sudah tahu tujuan istrinya? Sebenarnya, sesuai dengan perubahan zaman, dengan kemudahan yang bermacam-macam, ia bukanlah satu alasan untuk mengetepikan garis pandu ajaran Islam ini. Jangan susahkan diri untuk memikirkan, mencari jawapan adakah perlu atau tidak, tapi yang paling baik gunakan kemudahan yang ada. Boleh kirim message dengan mudah, menyatakan permohonan izin keluar rumah. Yang jelas, tiada alasan untuk tidak perlu berbuat hal demikian. Bukankah dengan kemudahan teknologi juga kita boleh memperolehi pahala? Sebenarnya, masih banyak tanggungjawab wanita sebagai isteri. Di keluaran Imra'ah Mithaliyah akan datang, akan dikongsikan lagi. Sekian saja dulu bersama dalam Imra'ah Mithaliyah keluarannya kali ini. Bersama lagi di masa akan datang. Sekian dari penulis dan penerbit bersama, Hasrin bin Haji Awang Damit. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, demikianlah tadi sudah dapat kita dengarkan bersama menerusi rancangan Imra'ah Misalia. Sebentar tadi kita bersama dengan rakan sugas kita Nur Zaida, dan membawa kita ke pukul 10.54 pagi.

di bukit, pastikan Auda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan Auda, dan jika tidak biasa dengan laluannya, jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat Auda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan. Allah.

0: بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Kalau anda pada pukul 11.15 minit pagi ini nanti di Nuri Islam FM Radio Brunei akan dapat anda dengarkan menerusi rancangan Nadwah, dan juga Nadwah pada kali ini sesi perbincangan akan membawa tajuknya mengenai dengan 10 Keluarga Impian.

0: kamu cenderung dan merasa senang kepadanya dan dijadikannya antara kamu, yakni suami istri, perasaan kasih sayang dan rahmat, yakni belas kasihan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda, yakni kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran tadi jelas bahawa ketiga-tiga elemen ini memainkan peranan penting di dalam institusi kekeluargaan dan ketiga-tiga elemen itu juga perlu kita ni sertakan di dalam doa kita ni agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara keluarga kita ni daripada perkara-perkara yang boleh mengundang kepada perpecahan dan perceraian. Selain berdoa, usaha-usaha lain juga perlu dilaksanakan mengikut tanggungjawab dan peranan suami isteri.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan dengan penerangan dalam mukadimah awal, tajuk kita pada kali ini akan memberi penerangan kepada pendengar kita, iaitu keluarga impian, tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Seperti yang kita maklum ni Ustaz ya, majoriti pembimbing atau memimpin keluarga ini diketuai oleh laki-laki ni Ustaz ya, bergelar suami atau ayah ni. Jadi ini merupakan satu amanah yang diberikan. Jadi apakah tugas dan tanggungjawab seorang suami dan ayah dalam memimpin keluarga dalam hukum syarak ni Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Yang Mulia Tuan Pengerusi. Bagi menjawab soalan ini, saya ingin mengongsikan dua dalil yang mana salah satunya adalah daripada ayat Al-Quran dan satu lagi ialah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil daripada Al-Quran ialah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 34 yang tafsirannya laki-laki adalah pemimpin terhadap kaum perempuan kerana Allah telah melebihkan laki-laki yakni dengan beberapa keistimewaan atas kaum perempuan dan juga kerana laki-laki memberi nafkah daripada harta mereka. Manakala dalil yang kedua pula berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang maksudnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin rakyat dan ia bertanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan ia bertanggungjawab atas keluarga yang dipimpinnya. Jadi berdasarkan kedua-dua dalil tadi bahawa jelas setiap institusi kekeluargaan itu dipimpin oleh seorang lelaki yang berperanan penting dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin. Berbalik kepada pertanyaan Tuan Pengerusi tadi, bahawa antara tugas dan tanggungjawab seorang suami dan ayah ini ialah yang pertama, iaitu sudah semestinya suami itu sebagai ketua keluarga. Semasa dalam perjalanan melayari bahtera rumah tangga, wajiblah ada seorang nakhoda kapal untuk menentukan kapal yang dilayari itu menuju ke pelabuhan bahagia dengan selamat dan tenang. Dan itulah tanggungjawab suami yang paling utama selaku ketua keluarga serta imam yang bertanggungjawab ke atas ahli-ahlinya. Seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya lelaki yakni suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan kelak ia akan ditanya yakni dipertanggungjawabkan tentang mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Manakala yang kedua ialah suami sebagai pencari nafkah. Sebagai pemimpin keluarga, hendaklah ia mempunyai perancangan dan strategi untuk kemudahan isteri dan anak-anak. Justru, Islam sendiri mewajibkan suami mencari nafkah untuk keluarga meskipun isteri itu sudah mempunyai pendapatannya sendiri. Seterusnya yang ketiga ialah seorang suami dan ayah haruslah sentiasa memberikan contoh terbaik bagi isteri dan anak-anak. Akan tetapi, memberi contoh terbaik bukanlah bermakna suami ataupun ayah itu bebas daripada melakukan kesalahan.

0: kesalahan kerana tiada siapa yang dilahirkan sempurna. Namun demikian, menunjukkan dan menggalakkan akhlak yang baik, berusaha untuk terus menjadi baik serta mengakui kelemahan diri dan sentiasa cuba untuk mengakui dan memperakui kelemahan adalah contoh terbaik yang harus dituai di dalam diri setiap suami atau ayah. Yang keempat pula ialah seorang suami adalah sebagai pelindung paling selamat. Selari dengan tugas seorang suami sebagai ketua keluarga, suami juga bertanggungjawab menjadi pelindung kepada keluarganya. Bukan di sebaliknya, iaitu memberi kesan yang negatif kepada keluarga melalui penderaan secara fizikal maupun mental. Kita juga sedia maklum bahawa kudrat lelaki dan wanita jauh berbeza dan tenaga yang kuat pada lelaki tidak digunakan sewenang-wenangnya untuk melakukan penderaan dan keganasan terhadap isteri dan keluarganya. Adalah menjadi tanggungjawab lelaki untuk menjadi pelindung paling selamat kepada isteri dan anak-anaknya dan bukanlah tempat melepaskan kemarahan. Di dalam hal ini, perlu diingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya sebaik-baik kalian adalah yakni suami yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seterusnya yang kelima ialah suami sebagai pembantu dan penyokong isteri. Kadang-kadang kita ni ada juga mendengar pebunan suami-suami yang mengatakan beras kita ni membalik. Ha, jadi pebunan itu seolah-olah menggambarkan yang si suami itu telah menentukan dan mengawal segala keputusan dalam kehidupan berumah tangga. Tapi itu hanyalah bahasa jenaka semata-mata. Akan tetapi yang sebenarnya adalah tugas seorang suami ini bukan sekadar menjadi ketua keluarga yang menyediakan rezeki untuk seisi keluarga. Akan tetapi suami adalah pelengkap kehidupan rumah tangga. Suami yang bertanggungjawab ialah suami yang membantu dalam urusan rumah tangga dan meringankan beban isteri dalam kehidupan seharian. Seperti mana Rasul kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan contoh terbaik untuk para suami kerana baginda tidak pernah menghadkan tugas dan tanggungjawab sebagai penyampai risalah Allah sahaja. Malah, baginda sangat ringan tulang dalam membantu hal-hal kerja rumah dan juga suami yang bertanggungjawab adalah menjadi pelengkap rumah tangga dan merupakan penyokong paling kuat untuk pasangannya. Seterusnya yang keenam, iaitu yang terakhir, tanggungjawab suami dalam Islam itu ialah sebagai seorang pendidik. Keluarga yang berjaya ialah keluarga yang berilmu, yang faham tanggungjawab dan tugas yang sepatutnya. Adalah menjadi tanggungjawab suami untuk mendidik ahli keluarganya melakukan perkara yang betul dan sepatutnya. Ini bukanlah maksudnya si suami itu wajib memiliki segulung ijazah untuk berumah tangga ataupun mempunyai kelulusan rumah tangga. Akan tetapi, ilmu didikan di dalam rumah tangga boleh dipelajari sama ada melalui panduan guru, individu yang sudah lama hidup, contohnya golongan tua, dan boleh juga mengambil ilmu kekeluargaan melalui buku-buku dan juga bahan-bahan bacaan. Jadi, suami wajib mendidik ahli keluarga mereka mengenai perihal kehidupan agar tidak terpesong dan tersasar.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan tugasan ataupun tanggungjawab yang diberikan kepada seorang lelaki ataupun yang bergelar ayah ini akan ya terlaksana juga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sentiasa dalam kebahagiaan hendaknya juga. Jadi, sikap yang perlu ada nih Ustaz untuk membimbing keluarga ke jalan Allah ini Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Yang Mulia Tuan Tuan Rusi. Sikap ini ialah tingkah laku, perangai dan akhlak seseorang. Biasanya sikap seseorang itu adalah berdasarkan hatinya. Namun kadangkala sikap kita ini juga menggambarkan emosi yang kita ini ekspresikan. Bila kita ni bercakap mengenai sikap ini, sudah semestinya yang paling utama ialah sentiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dan meraih keredaannya. Kerana kita ni hidup ni selaku hamba Allah dan tempatnya lah kita ni memohon keberkatan dan kerahmatan serta segala yang kita ni hajati. Jadi bila mana kita ni mencuai-cuaikan kewajipan kita ni dalam beramal dan beribadat serta melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatiri Allah indahkan memberi keberkatan dan kerahmatan bukan sahaja kepada kita ni, bahkan keluarga kita ni. Apabila sudah tiada keberkatan, tiada kerahmatan, indah mungkin sesebuah keluarga itu berada dalam kebahagiaan dan keharmonian, lebih-lebih lagi sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang diimpikan oleh semua orang. Selain daripada itu, antara sikap-sikap yang membawa kepada kejayaan di dalam membimbing keluarga ialah yang pertama, tidak berputus asa, iaitu sentiasa berusaha dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmoni dengan mencari jalan atau solusi untuk mempertahankan rumah tangga melalui bimbingan ke arah kebaikan, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kesepakatan. Suami dan isteri mestilah memiliki kesepakatan dalam menentukan arah kehidupan sesebuah keluarga. Namun, kesepakatan tersebut mestilah ke atas perkara-perkara yang bermanfaat, berfaedah serta berguna bagi menuju ke arah keluarga yang diimpikan. Yang ketiga, kejujuran dan keikhlasan. Sentiasalah bersifat jujur serta berterus terang dan ikhlas dalam memperjuangkan keluarga tanpa mengenal erti lelah. Yang keempat, hormat menghormati dan saling menyayangi. Janganlah menggunakan kata-kata yang kesat, melakukan perbuatan yang kurang adab dan keganasan. Sebaliknya, hendaklah mengamalkan perilaku yang mulia, lemah lembut dan sopan, diselami dengan rasa kasih sayang dan pemedulian, pasti membawa kepada ketenangan dan ketenteraman bagi sesebuah keluarga. Yang kelima, toleransi juga memainkan peranan penting, lebih-lebih lagi apabila kita ni ingin memutuskan sesuatu perkara. Janganlah membuat keputusan melulu dan perlulah keputusan itu dibincangkan, dipertimbangkan dan disukat-sukat dari segi kepentingannya. Manakala yang keenam ialah berlaku adil, lebih-lebih lagi kepada anak-anak kita ni. Janganlah ibu bapa tu bersikap memilih-milih dan memberikan kasih sayang yang berbeza kepada anak-anak sehingga memberi kesan yang negatif kepada mereka. Yang terakhir, iaitu yang ketujuh, menzahirkan rasa syukur. Bersyukur memiliki isteri dan anak-anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara menzahirkan rasa syukur itu sebenarnya adalah dengan menghargai keluarga yang ada dan tidak mensia-siakannya. Selagi mereka masih hidup, selagi itulah peluang diberikan kepada kita ni untuk mencurahkan kasih sayang. Jadi sikap-sikap ani tadi harus diamalkan oleh suami isteri dalam membentuk dan membimbing rumah tangga yang harmoni.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jadi bagaimana cara kita ni membimbing anak-anak dengan suasana yang serba moden ni Ustaz? Terima kasih Ustaz.
0: Terima kasih Yang Mulia Tuan Pengerusi. Baik, cara ataupun kaedah membimbing anak-anak ini tadi perlulah memberi kesan kepada perkembangan minda, fizikal dan emosi mereka. Sudah pasti, para ibu bapa sangat berharap bahawa anak-anak mereka ini tadi bakal menjadi seorang yang berakhlak baik dan berguna di masa hadapan. Akan tetapi, bagaimanakah kaedah para ibu bapa dalam membimbing anak-anak mereka? Terdapat tiga faktor utama yang boleh dijadikan panduan insya-Allah. Yang pertama ialah cara ibu bapa mencorak mereka, iaitu dengan mengasuh anak-anak untuk menjaga kebersihan diri, makan pada waktunya, begitu juga waktu solat. Di sisi Islam dianjurkan mendidik anak solat seawal usia 7 tahun, seperti sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Abu Daud, yaitu maksudnya perintahkanlah anak-anak kamu supaya mendirikan solat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka kerana meninggalkan solat ketika berumur 10 tahun, dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka, yakni lelaki dan perempuan. Daripada hadis tadi, jelaslah bahawa solat adalah merupakan perkara terpenting yang perlu dipantau oleh ibu bapa, kerana ia dapat mendidik anak-anak untuk sentiasa melakukan perkara baik dan menjauhi perkara mungkar. Apabila anak-anak ditetapkan dengan nilai-nilai murni seperti menghormati orang tua dan berbudi pekerti, sudah pasti segala apa yang diangan-angankan oleh ibu bapa itu akan menjadi realiti. Seterusnya, yang kedua ialah memantau dan mengawasi pendedahan dan aktiviti mereka dengan media masa. Apabila kita ni bercakap mengenai zaman moden ini kan, sudah pasti apa yang muncul di dalam minda kita ni ialah kecanggihan. Kecanggihan yang saya ingin tekankan di sini ialah gadget seperti komputer, telefon bimbit dan tab. Pada masa ni memang diakui bahawa kanak-kanak tidak dapat dipisahkan dengan jenis-jenis gadget yang saya sebutkan tadi, dan mereka memang terdedah dengan benda tersebut. Adapun media masa yang terdapat di dalam gadget kebanyakannya berbentuk hiburan seperti kartun dan permainan. Kedua-dua perkara ini sudah tidak asing lagi menarik golongan kanak-kanak. Akan tetapi, apa yang dikhawatirkan ialah apabila hiburan tersebut ada diselitkan elemen-elemen negatif seperti unsur-unsur keganasan serta percakapan yang tidak elok yang boleh mengundang kepada kehancuran akhlak dan pemikiran kanak-kanak itu sendiri. Selain itu, pengawasan juga perlu dilakukan dari segi pergaulan di dalam internet bagi mengelak berlakunya maksiat. Di dalam usaha penapisan pengaruh media yang negatif, perkara yang perlu dilakukan oleh ibu bapa di antaranya ialah yang pertama, pembelajaran dan hiburan diseimbangkan dalam kesederhanaan. Yang kedua, perhatian diberikan kepada kandungan media yang ditunjukkan. Yang ketiga, mengubah media yang ditunjukkan atau menjauhkan kanak-kanak jika ianya tidak bersesuaian. Yang keempat, menerangkan kepada anak-anak tentang media negatif jika kanak-kanak sudah terdedah. Dan yang kelima, menjadi model penapisan kepada mereka, iaitu mereka mampu menapis sendiri jenis media yang berunsur negatif. Manakala yang ketiga ialah cara ibu bapa memberi hukuman terhadap anak-anak atas kesalahan yang mereka lakukan. Hukuman terhadap mereka adalah salah satu perkara yang biasa dalam rutin didikan dan bimbingan anak-anak. Akan tetapi, perlu diingat bahawa janganlah hukuman yang diberikan itu mengundang kepada penderaan fizikal dan mental yang keterlaluan serta memudaratkan. Selain itu, garis panduan perlakuan mestilah jelas dan mereka hendaklah diberi bimbingan mengenainya serta mewujudkan perbincangan tentang membuat pilihan dan jenis hukuman yang akan dilaksanakan bersesuaian dengan kesalahan yang mereka lakukan. Selain menghukum, memuji dan menyokong perlakuan anak-anak yang baik juga adalah perlu dilakukan untuk memberi motivasi bagi anak tersebut. Justru, ibu bapa perlu sentiasa sedar bahawa setiap perbuatan mereka merupakan contoh perlakuan yang akan ditiru oleh anak-anak. Oleh yang demikian, ibu bapa sendiri wajib mengamalkan nilai-nilai hidup yang murni dalam proses mendidik peribadi anak-anak. Selain itu, anak-anak boleh diberikan tugasan harian seperti membersih pinggan atau menyidai pakaian dengan mesej kerja bahawa yang banyak akan menjadi sedikit jika dikongsi bersama. Cara ini juga merupakan salah satu kaedah untuk mendisiplinkan mereka di samping melibatkan mereka dalam pengurusan sesebuah keluarga sejajar anjuran Islam Cara ini dapat melatih kepatuhan anak-anak terhadap ibu bapa dan melatih mereka menghormati autoriti orang yang lebih dewasa atau yang diberi kuasa, contohnya seperti anggota polis apabila mereka sudah dewasa nanti.
1: Alhamdulillah, salah satu contoh terbaik yang kita perlu ikuti itu sifat Rasulullah kepada keluarganya. Mungkin dapat kongsikan Ustaz antara sifat Rasulullah SAW terhadap keluarganya ni Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat sekalian. Seperti yang kita ketahui bahawa Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan sepanjang zaman. Mengikuti apa yang baginda lakukan juga merupakan sunnah bagi umat Islam. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang tafsirannya, sesungguhnya telah ada pada yakni diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yakni yaitu bagi orang yang mengharap yakni rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Daripada ayat tadi jelas bahawa kepribadian Rasulullah itu sangat mulia dan merupakan nilai yang sangat penting untuk diteladani. Mulianya akhlak dan sifat Rasulullah telah diceritakan oleh isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, yang maksudnya Rasulullah tidak pernah berkata kotor dan tidak pernah menjuluki orang lain dengan keburukan, bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar, tidak suka membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi ia memaafkan dan mendamaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab yang maksudnya akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Masya Allah, bayangkan akhlak Rasulullah diumpamakan seperti Al-Quranul Karim. Betapa indahnya kepribadian baginda. Dalam hal ini juga, akhlak Rasulullah yang dinyatakan oleh Aisyah ini bukan sahaja baginda lakukan bagi ahli keluarganya, akan tetapi turut dilakukan terhadap orang lain. Jadi sudah setentunya Nabi Muhammad SAW juga turut membimbing keluarganya dengan lemah lembut dan kasih sayang. Lebih-lebih lagi, akhlak baginda terhadap kanak-kanak. Seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis daripada Umar bin Abi Salamah, ia berkata, waktu aku masih kecil dalam asuhan Rasulullah dan tanganku bergerak ke mana-mana pada hidangan makanan, kemudian Rasulullah bersabda, wahai anak kecil, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Maka setelah itu, begitulah cara makanku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitulah cara Rasulullah memberi bimbingan tanpa ada sifat marah sedikit pun. Rasulullah juga menerapkan nilai-nilai adab dalam melayani keluarga dan pembantunya, dan setiap tutur kata baginda penuh dengan kesopanan dan sudah semestinya tidak menyakiti hati keluarga dan pembantunya. Dari Anas bin Malik ia berkata, aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Demi Allah, tidak pernah sekalipun beliau berkata, uff, ah, dan tidak pernah berkata kepadaku sesuatu pun seperti ini. Mengapa kamu lakukan ini dan mengapa kamu tidak melakukan ini? Hadis riwayat Muslim. Meskipun Rasulullah seorang yang bersifat berani, namun baginda tidak pernah merendahkan ataupun memukul serta berlaku kasar terhadap orang lemah, yaitu istri dan pembantunya. Berdasarkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya sama sekali, tidak istri dan tidak pula pembantu, kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah, dan tatkala beliau disakiti, maka tidak pernah beliau membalas pelakunya sedikit pun, kecuali apabila dilanggar satu hal yang Allah haramkan, maka beliau membalasnya kerana Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: yang perlu kita nih contohi dan aplikasikan di dalam kehidupan seharian kita nih. InsyaAllah, selain mendapat pahala sunat dengan mengikuti jejak baginda, kita nih juga akan dapat mencapai kebahagiaan dan keharmonian berkeluarga. InsyaAllah.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan ianya dapat menjadi contoh yang terbaik untuk kita memimpin keluarga kita. Ya. Dan sebelum mengakhiri naduah kita pada kali ini, saya mempersilakan Yang Mulia Ustaz untuk membuat kesimpulan mengenai dengan tajuk kita hari ini, iaitu keluarga impian. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Yang Mulia Tuan Pengerusi. Jadi sebagai kesimpulan, sebuah keluarga itu adalah asas kepada sebuah masyarakat. Jika sebuah keluarga itu teguh dan mengamalkan kasih sayang di antara ahlinya, sudah tentu ia akan dapat melahirkan masyarakat penyayang dan baik dalam semua segi. Kewujudan keluarga bahagia dan penyayang hanya akan lahir daripada sebuah keluarga yang harmoni. Walau bagaimanapun, kehidupan berumah tangga bukanlah hanya terletak di atas bahu suami sahaja. Akan tetapi, entiti rumah tangga itu sendiri terdiri sekurang-kurangnya daripada suami dan isteri. Masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri sesuai dengan hak yang diberikan. Suami yang baik adalah suami yang faham tanggungjawab yang telah diamanahkan ke atasnya dan sentiasa menunjukkan kasih sayang kepada isteri dan anak-anak. Lebih-lebih lagi, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semestinya menjadi panduan yang sangat digalakkan bagi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu, ibu bapa dan ahli keluarga perlu memainkan peranan positif ke arah mewujudkan keluarga penyayang bagi kesejahteraan hidup, dan mudah-mudahan para ibu bapa dapat melakukan yang terbaik dalam menggalas tanggungjawab yang diletakkan demi kebahagiaan rumah tangga di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ya penjelasan dan penerangan daripada Yang Mulia Ustaz tadi mengenai tajuk yang kita pada hari ini, itu keluarga impian, akan memberi manfaat kepada pendengar-pendengar kita. Dan tidak lupa dicakap ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana berkesudian diundang pada hari ini. Dan tidak lupa juga dicakap ribuan terima kasih kepada pendengar kita yang terus setia bersama menerusi rancangan Naduah Mingguan untuk keluarannya pada kali ini. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naduah.

0: doa akhir tahun hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardah wa lam tansahu wa halamtu alayna ba'da qudratika ala uqubatina ila at-taubah minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik fa innana nastaghfiruk faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tarbah wa wa'adtana alaihi thawaba fa nas'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram an tataqabbalahu minna wa la taqba' raja'ana minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dikau larang dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya, padahal Tuhan kami tiada meridainya dan Tuhan kami memang tiada lupakannya. Tuhan yang tiada bersifat lupa dan Tuhan kami berlembut, tiada mengazabkan kami, malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu. Maka kami sekalian, ya Allah, mohon keampunan-Mu. Wahai Allah, ampunkanlah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang-panjang tahun ini yang Tuhan kami meridainya dan Tuhan kami telah pun menjanjikan ganjaran pahala karenanya. Maka kami sekalian mohon, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Tuhan kami perkenan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu, dan tidak Tuhan kami hampakan harapan kami, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah.

Baiklah, sudah disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Muhammad Firdaus bin Wat Fauzi, anak kepada Maimunah binti Zakaria,

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah peraturan basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Baiklah, ada waktu sekarang tepat pukul 12.04 tengah hari. Dan oleh sebagai panduan kita bersama juga, masa waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur pada hari ini ialah pada pukul 12.22 tengah hari. InsyaAllah dah selepas ini nanti, Auda akan dapat mendengarkan dan juga bersama dengan rakan sugas kita Harun yang akan mengongsikan Auda pepatah Arab. Apakah pepatah Arab yang bakal dikongsikan oleh Harun ini? Sama-sama kita nantikan dan juga dengarkan selepas kita mendengarkan sebuah lagu

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Halakam ru'un lam ya'rif qadrah. Halakam ru'un lam ya'rif qadrah. Hancurlah seseorang yang tidak tahu dirinya sendiri. Hancurlah seseorang yang tidak tahu dirinya sendiri. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Halakam ru'un lam ya'rif qadrah. Halakam ru'un lam ya'rif qadrah. Hancurlah seseorang yang tidak tahu dirinya sendiri. Hancurlah seseorang yang tidak tahu dirinya sendiri. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan, yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh, seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.

Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat ke-28 dari surah As-Sajdah.

0: Kita nih ulangi menghafal ayat ini.
1: Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin.
0: Dan mereka, yakni orang kafir, berkata, yakni dengan mengejek, bilakah datangnya hari kemenangan itu, jika betul kamu orang yang benar.
1: Sadaqallahul azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan, setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Baiklah, terima kasih rakan Sukas Harun yang bersama dengan Auda sebentar tadi menerusi rancangan Lakastah menghafal dan membawa kita ke pukul 12.40 tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan buat Auda pendengar di mana saja bis kita berada, sambil Auda menikmati selera ataupun juga makan tengah hari, sambil Auda mendengarkan kami di Nur Islam FM Roda Brunei pada tengah hari ini. Terima kasih diucapkan di atas kesetiaan Auda bersama kami dan juga menemani saya pada hari ini.

Baiklah, waktu sekarang tepat pukul 12.45 tengah hari. Pertemuan kita pada hari ini Ahad 27 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 14 Jun 2026 Masih. Dan awak dah jangan lupa nantikan 1.30 minit petang ini nanti awak dah dapat mendengarkan bersama menerusi satu rancangan iaitu Message of the Sick yang akan menemui awak pada pukul 1.30 tengah hari, manakala 1.45 petang pula Minda Positif akan menemui awak pada hari ini.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini."

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Sistem transfusi darah negara terus diperkukuh melalui peningkatan pelaksanaan inisiatif keselamatan darah. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Wadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, akan berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia pada 17 hingga 18 Jun 2026 di Kazan Persekutuan Rusia. Sidang kemuncak komemoratif yang diadakan bersempena ulang tahun ke-35 bagi hubungan ASEAN Rusia akan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini, dan Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia, serta dihadiri oleh Kebawah Dulia Maha Mulia serta para pemimpin ASEAN yang lainnya. Sidang kemuncak komemoratif tersebut akan melihat semula kemajuan yang telah dicapai di bawah Pelan Tindakan Komprehensif CPA ASEAN Rusia bagi tahun 2021-2025, di samping membincangkan hala tuju kerjasama masa hadapan serta memperbaharui komitmen untuk memperkukuhkan lagi perkongsian strategi ASEAN-Rusia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu pagi tadi di Pantai Meragang. Juga berangkat anak-anak Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Yang Teramat Mulia juga berangkat menyertai Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Acara yang dianjurkan oleh Pony Foundation dengan sokongan Pony Group dan Bank Baidur itu menandakan permulaan kerja-kerja tapak bagi projek pemeliharaan yang memberi tumpuan kepada perlindungan penyu, penjagaan kawasan pesisir, pemantauan, pendidikan dan penglibatan komuniti. Juga hadir Awang Haji Afif Daraina bin Pin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin, Pemangku Timbalan Setu Setetap Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pusat Penetasan Penyu dibangunkan sebagai pelaburan pemeliharaan praktik

0: Korea Utara berkata statusnya sebagai negara senjata nuklear adalah tidak dapat ditarik balik dan merupakan kunci untuk memastikan kestabilan serantau. Kenyataan itu sekaligus menolak kesan Amerika Syarikat dan sekutunya untuk melucutkan nuklear Korea Utara. Kenyataan negara tersebut dibuat selepas mesyuarat tiga hala antara Korea Selatan, Jepun dan Amerika Syarikat di Tokyo mengesahkan komitmen untuk melucutkan nuklear sepenuhnya di semenanjung Korea. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing akan membuat lawatan ke China bagi rundingan dengan rakan sejawatnya Xi Jinping di Beijing. Menurut Kementerian Luar Negara China, Hlaing yang kerajaan berikrar untuk meningkatkan perdagangan dengan negara itu akan membuat lawatan esok. China berharap dapat bekerjasama dengan Myanmar melalui lawatan berkenaan bagi memperdalam kerjasama strategik yang komprehensif. Myanmar dipulaukan secara diplomatik sejak rampasan kuasa pada tahun 2021. Selepas dinamakan sebagai Ketua Angkatan Tentera selama 5 tahun, Hlaing mengangkat sumpah sebagai Presiden April lalu dalam peralihan demokrasi yang disifatkan oleh para pemerhati sebagai pembaharuan dalam pemerintahan tentera. Wabak Ebola merebak ke kawasan baharu di timur laut Republik Demokratik Kongo dan berskala lebih besar dari yang dikesan setakat ini. Amaran itu dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang turut menyatakan lebih banyak lagi usaha perlu dilakukan untuk membendung virus berkenaan. Menurut angka terkini WHO, sejak wabak tersebut disytiharkan pada 15 Mei, terdapat lebih 600 kes Ebola telah disahkan, termasuk lebih 100 kematian di Republik Demokratik Kongo. United Kingdom dan Jepun dijangka memeterai perjanjian pelaburan serta kerjasama teknologi bernilai lebih 18 bilion pound yang dijangka mewujudkan puluhan ribu peluang pekerjaan sempena pertemuan Perdana Menteri Britain Tuan Keir Starmer dengan rakan sejawatnya dari Jepun Puan Sanae Takaichi. Menurut Kerajaan Britain, perjanjian merangkumi saluran pelaburan Jepun dalam sektor infrastruktur dan perkhidmatan kewangan selain usaha membuka projek tenaga angin luar pantai United Kingdom. Komponen tenaga angin luar pantai dijangka menyumbang kapasiti lebih 5 gigawatt tenaga menerusi projek di Scotland dan kawasan Laut Celtic. Kedua-dua negara turut dijangka melancarkan satu perkongsian teknologi baharu meliputi bidang kecerdasan buatan AI, semikonduktor dan pengkomputeran kuantum. Larangan akses media sosial untuk kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia yang disifatkan sebagai yang pertama seumpamanya di dunia menunjukkan tanda awal kejayaan apabila pemilikan akaun golongan bawah umur menurun 37% dan lebih 5 juta akaun disekat sejak undang-undang itu berkuat kuasa. Pengawal Seli Negara berkenaan, eSafety, menyatakan penyidikan yang dijalankan selepas perundangan itu berkuat kuasa Disember 2025 mendapati pemilikan akaun dalam kalangan individu bawah 16 tahun menurun, manakala ibu bapa melaporkan kejayaan lebih baik dalam menetapkan batasan yang lebih sihat terhadap penggunaan media sosial. Ikuti berita sukan seketika nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi tadi bagi kumpulan B yang menyaksikan Qatar terikat satu sama dengan Switzerland. Pagi tadi, dua perlawanan berlangsung untuk aksi kumpulan C. Brazil seri satu sama bertemu Maghribi dan Haiti tewas kepada Scotland 0-1, manakala Australia ketika ini sedang berdepan Turki dalam aksi kumpulan D. Tenis Alex de Minaur dari Australia mengatasi cabaran bertenaga daripada pemain veteran Perancis Adrien Mannarino untuk mara keperluanan akhir. Pemain nombor 6 dunia itu seterusnya akan berdepan Kamil Mechuzak dari Poland yang mengejutkan pemain Rusia Daniil Medvedev untuk kemenangan kedua berturut-turutnya ke atas pemain 10 teratas. Separuh akhir pertama menyaksikan Mannarino memberi tekanan kepada de Minaur, namun kemudian kehabisan tenaga menentang kepantasan dan konsistensi unggul pemain Australia itu. Sementara itu, pemain tenis dari Amerika Syarikat Serena Williams yang sedang dalam proses kebangkitan hampir 4 tahun selepas bersara akan bergandingan dengan pemain Republik Czech Carolina Muchova dalam acara bergu di Kejohanan Gelanggang Rumput Terbuka Berlin minggu depan. Muchova pada sidang akhbar di Berlin menjelaskan, ia sangat teruja dan berharap akan menjadi satu perlawanan yang menyeronokkan. Williams, juara persorangan Grand Slam 23 kali, telah bersara selepas terbuka Amerika Syarikat 2022. Pemain berusia 44 tahun itu memenangi perlawanan bergu pertamanya di Queen's Club di London bersama pemain Kanada Victoria Mboko. Mboko kemudian mengalami kecederaan lutut kirinya memaksanya bersara dari acara persorangan dan bergu. Pelumba Meksiko Isaac Del Toro memenangi peringkat ketujuh Tour Auvergne Rhône Alpes untuk menghampiri pendahulu keseluruhan Lutak Well apabila Paul Sexus pilihan perlumbaan kehilangan masa akibat kemalangan. Del Toro memintas pelumba Spanyol Juan Ayuso. Ayuso pelumba pertama yang membuat pendakian Gran Colombia dengan sisa perlumbaan terperangkap sebelum pendakian terakhir. Del Toro memenangi jelajah UAE dan Tirreno Adriatico pada awal tahun sebelum tersingkir dari jelajah negara Basque pada bulan April. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Sistem transfusi darah negara terus diperkukuh melalui peningkatan pelaksanaan inisiatif keselamatan darah. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Ignita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti lagi tepat pukul tepat pukul 5.30 petang nanti menerusi berita perdana.

0: Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah 1448 Peringkat Negara akan diadakan pada hari Selasa, malam Rabu 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 16 Jun 2026 Masihi di Masjid-Masjid, Surau-Surau dan Balai-Balai Ibadah seluruh negara mulai pukul 5 petang dengan tumpuan utama di Masjid Jami Asri Hasanul Bulkiah Kampung Kiarong, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasanul Bulkiah Pekan Tutong, Masjid Utama Muhammad Soleh Pekan Bangar daerah Temburong. Tema bagi majlis tahun ini ialah Hijrah Penyelamat Akidah. Orang ramai adalah dijemput hadir beramai-ramai ke majlis itu nanti di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara bagi sama-sama menyambut ketibaan awal tahun 1448 Hijrah.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, auder boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, auder boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran auder. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV auder. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.vn.
2: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia, yakni penjaga itu, seperti dua, yakni jari ini, di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Islam bagi menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang penuh kedamaian, ketenteraman dan ketenangan menerusi amalan memberi salam dan menjawab salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sesungguhnya Allah menjadikan salam itu sebagai cara penghormatan bagi umat kita, juga sebagai tanda kesejahteraan bagi orang-orang zimmi yang ada dalam lingkungan kita. Amalan memberi salam perlu ditanamkan dan dipupuk di kalangan anak-anak sejak kecil lagi sebagai salah satu cara hidup bermasyarakat. Mengucapkan salam hukumnya adalah sunat, manakala menjawab salam pula adalah wajib. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86 tafsirnya. Apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat, yakni seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Perlu diketahui, orang yang tidak mengucapkan salam ketika berjumpa dengan sesama saudara Islam adalah dianggap belum memenuhi keperluan menuju kesempurnaan iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kamu beriman. Kamu belum beriman, yakni dengan sempurna, sehingga kamu saling sayang menyayangi. Apakah kamu tidak suka aku tunjukkan akan sesuatu yang apabila kamu kerjakan, pasti kamu akan saling sayang menyayangi? Sebarkan salam di antara kamu." Hadis riwayat Muslim. Sesiapa yang memulakan mengucapkan salam adalah lebih baik dan afdal. Sebab itulah kita dituntut untuk memulai mengucapkan salam terlebih dahulu ketika saling berjumpa antara satu dengan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah ialah mereka yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Daud. Bentuk lafaz salam yang paling afdal dan sempurna dalam mazhab Asy-Syafi'i ialah dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu selamat sejahtera ke atas kamu dan rahmat Allah dan keberkatannya. Telah dinukilkan menerusi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan memberi salam mempunyai nilai pahala yang berbeza-beza, iaitu seperti mana di dalam sebuah hadis daripada Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang bermaksud seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan Assalamualaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Kemudian orang itu duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 kebaikan. Kemudian datang lagi seorang yang lain lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Lalu baginda menjawabnya. Kemudian orang tersebut itu duduk. Baginda bersabda, 20 kebaikan. Kemudian datang pula seorang yang lain. Maka ia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka baginda menjawabnya. Lalu orang tersebut duduk. Baginda bersabda, 30 kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Walaupun penyebaran salam itu sangat dituntut, terdapat beberapa perkara atau keadaan kita dimakruhkan mengucapkan salam yang perlu difahami. Antaranya ialah makruh memberi salam kepada orang yang sedang membuang air. Makruh juga memberi salam kepada orang yang sedang tidur atau mengantuk. Makruh mengucapkan salam kepada

0: yang sedang azan, iqamah dan sembahyang. Makruh memberi salam dengan isyarat, khusus bagi mereka yang mampu melafazkannya, kecuali bagi mereka yang jauh jaraknya atau kurang pendengaran, maka harus mengucapkan salam dengan isyarat. Ini berdasarkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu memberi salam seperti orang-orang Yahudi, kerana sesungguhnya mereka memberi salam dengan menggunakan kepala, tangan dan isyarat." Hadis riwayat An-Nasa'i. Allahu a'lam bis-shawab. Ya ada yang dirahmati, demikianlah tadi kita ikuti rancangan amalan-amalan sunat buat keluaran pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita hambanya untuk mengamalkannya demi untuk meraih keredaannya jua. Hingga bersua lagi di keluaran yang akan datang, kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sudah dapat kita dengarkan bersama menerusi rancangan amalan-amalan sunat buat keluarannya pada hari ini. Rancangan ini dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam dan membawa kita ke pukul 1.40 tengah hari.
2: Ya Andalus, anti fil madi laki dhikra, ghabat anki tilka dhikra, وصرت الآن ذكرا بلا جدوى سقطت يا أندلس يا لها

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pendengar yang dirahmati Allah, sebagai manusia, kita ini semua pasti ingin cemerlang dalam kehidupan, sebab ia adalah merupakan fitrah kita ini sebagai manusia. Namun, dalam masa yang sama, adakah kita ini menyedari? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini pun tujuannya adalah untuk cemerlang dan seterusnya mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini. Adakah kita ini menyedari akan hakikat ini? Wallahu alam. Tepuk dada, tanya iman kita ini masing-masing. Walau bagaimanapun, dapat kita diperhatikan, setiap diri kita ini mempunyai kelebihan yang masing-masing, kehebatan yang masing-masing dan sebagainya yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Contohnya, macam bakat kita ini, kecenderungan dan kesukaan kita ini, kebijaksanaan kita ini dan sebagainya. Semuanya indah sama di antara satu sama yang lain. Namun, dapat saling lengkap melengkapi. Sebab itulah pentingnya kita ini menjaga hubungan silaturahim di antara kita ini. Jadi, inilah cemaran kita ini sebenarnya. Dalam usaha kita ini akan mencapai kecemerlangan dalam kehidupan ini. Kita ini perlu berusaha untuk mengenal pasti akan kelebihan-kelebihan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, supaya kita dapat keluarkan ataupun gunakan dan seterusnya memanfaatkannya dengan sebaik mungkin seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya sekarang ini ialah macam mana caranya? Caranya ialah kita ini perlu menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Itulah sebenarnya cara untuk kita ini mengeluarkan segala potensi yang ada dalam diri kita ini. Sebab apabila kita ini ditimpa ujian, masa itulah jua baru kita ini menyedari akan kesilapan dan kelemahan diri kita ini. Dan masa itulah jua baru kita ini akan dapat memperbaiki akan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita ini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Menurut kajian psikologi, sebenarnya manusia ini lebih kuat dari apa yang ia rasakan. Cuma kekuatan itu ini nampak. Tapi apabila diberikan sedikit tekanan ataupun ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa itulah baru kita akan nampak kekuatan ataupun kelebihan yang ada dalam diri kita ini yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perlu kita ini sedari akan hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita ini dengan sedikit ujian. Supaya apa? Supaya kita ini nampak potensi sebenar yang ada dalam diri kita ini. Walau bagaimanapun, perlu juga kita ini fahami, ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini itu bukannya untuk menzalimi kita ini, tetapi sesuai dengan keupayaan dan kemampuan kita ini sendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan mengikut

kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi persoalannya sekarang ini ialah, mengapa ada di kalangan kita ini yang payah akan mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya? Kenapa? Sebab ada di kalangan kita ini yang terlampau selesa dengan apa yang ada. Sebab itulah ia tidak berani untuk menghadapi segala ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan disebabkan itulah jua potensi dirinya tidak dapat dikeluarkan ataupun dimanfaatkan. Maka marilah kita ini sama-sama merenungkannya dan muhasabah diri kita ini masing-masing. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Wali Matul Urus. Jodoh terindah itu tersembunyi di sebalik akhlak dan peribadi seseorang. Tentang sejauh mana kita berusaha memperbaiki diri dalam meningkatkan keimanan, pasti akan beroleh yang saleh-salehah di hujung penantian. Dengarkan Wali Matul Urus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bersama menerusi rancangan Walimatul Urus, yang mana program ini menjadi platform perbincangan untuk kita mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan majlis-majlis perkahwinan dan juga hal-hal yang berkait rapat dengan urusan perkahwinan, yang mana kita bersama dengan Yang Mulia Ustazah Nasriyah binti Ruslan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat hari ini Ustazah ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah direzekikan kembali untuk kita bersama ni Ustazah ya, dalam rancangan Walimatul Urus. Dan kalau kita ni kan lihat ni Ustazah, dari tajuk-tajuk di keluaran yang lepas, kita ni sudah banyak membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan Walimatul Urus ini. Ada di antaranya kita ni membincangkan tentang hal-hal berkaitan dengan fasa pertunangan dan juga macam mana cara pergaulan dalam Islam yang sepatutnya kita ni amalkan dan juga budayakan dalam kehidupan seharian kita. Dan banyak yang kita ni kongsikan tersebut telah membawanya kita ni fasa daripada berkawan terus bertunang, dan daripada bertunang ni sampai jodohnya, maka kita ni tahu dan juga faham mesti orang akan mengabadikan ataupunnya kita ni menoktahkan hubungannya itu kepada sesuatu yang halal. Jadi untuk memberigakan ada tiada walimah. Jadi tajuk perbincangan kita ni menerusi rancangan Walimatul Urus keluarannya pada kali ini adalah Walimatul Urus dalam perspektif Islam. Kebanyakan kita ni secara umumnya melihat Walimatul Urus ataupun majlis perkahwinan ini ia bercampur aduk dengan adat dan juga sebagainya ni Ustazah. Dan kadang-kadang kita ni takut sebahagian daripada majlis perkahwinan yang diadakan ini termasuk tiap budaya barat yang tidak fleksibel untuk kita ni adakan di dalam majlis ataupun Walimatul Urus kerana ia tidak mengikuti perspektif Islam. Jadi banyak yang akan kita dibincangkan dalam Walimatul Urus dalam perspektif Islam ini. Jadi memulakan perbincangan Ustazah, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan Walimatul Urus tersebut? Silakan Ustazah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين وبعد. Baik, persoalan pertama tadi yang Zaidah utarakan adalah tentang apa maksud Walimatul Urus. Jadinya berkenaan tentang maksud Walimatul Urus ini, ia adalah perkataan ataupun frasa yang berasal daripada bahasa Arab. Dan dua-dua bahagian ini dan ada dua bahagian di dalamnya. Satu walimah, yang kedua al-urus ataupun al-urs. Digabung jadi Walimatul Urus ataupun Walimatul Urus. Baik, walimah pada asal-usul perkataan walimah ni adalah perkataan al-walmu. Al-walmu yang artinya pertemuan. Jadinya itu dari segi bahasa. Dari segi syarak ataupun dari segi istilah, namanya kena sabut walimah ni, ia merujuk kepada perjamuan makanan. Maksudnya jamuan makanan lah ataupun kenduri kalau dalam bahasa, dalam kamus dewan. Ataupun ia juga merujuk kepada semua jenis makanan yang kena buat, yang kena hidangi, yang dihidangi untuk orang yang dijemput dan selainnya. Okay. Dan ia bertujuan untuk meraikan kejadian yang menggembirakan. Khususan kalau kita ni punya, dalam kita ni punya apa ni, rancangan ini adalah perkahwinan. Jadinya itu yang bahagian pertama, walimah al-urus. So itu tadi adalah walimah. Kemudian yang kedua adalah al-urus ataupun al-urus. Maksudnya adalah pengantin. Jadinya Walimatul Urus adalah jamuan makan-makan yang meraikan pernikahan antara pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Dalam erti kata lain, Walimatul Urus ini adalah juga berimpun ramai-ramai untuk makan. So agenda utamanya adalah makan dalam suasana kegembiraan sebagai rasa syukur atas pernikahan yang dilangsungkan. Jadinya sekali lagi ya, agenda penting dalam walimah ni adalah menjamu, membagi orang makan. Selain juga sebagai satu tanda melahirkan rasa syukur kepada Allah, Ia juga sekaligus adalah sebagai hebahan atau pengumuman tentang si fulana ni berkahwin sama fulana. Sana tak kata ni tau, orang itu dengannya kahwin ni. Mun nanti diorang berjalan-jalan tau kata ni, tu lakinya tu, tu bininya tu, bukannya orang lain. Jadinya itulah Zaidah. Sebab sedikit tentang penerangan tentang maksud walimatul urus. Allah Ta'ala a'lam.
0: Ya, alhamdulillah, satu pembukaan untuk perkongsian kita dalam walimatul urus menurut perspektif Islam ni, Ustazah, di mana yang mulia Ustazah dah menyentuh, ia bagaikan kita ni anggap ia satu pesta makan untuk kita ni menjamu orang yang datang, sekaligus memberigakan yang pasangan tersebut sudah berkahwin ni, Ustazah. Menjadi pertanyaan ni, Ustazah, hukum kita ni mengadakan walimah ni.
1: Baik. Tentang hukum ni, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walimah ni ataupun hukum tentang mengadakan walimah, ia dikeluarkan berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia juga hadis ini adalah dalil pensyariatan walimah. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mafhumnya, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat ada bekas kuning. Bekas kuning ini kesan minyak arum pada pakaian. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini salah seorang sahabat yang kira berharta, Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya. Dia kata, sabda Rasulullah, apa ni? Dia katanya. Okay, Abdurrahman pun menjawab, wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita Ansar dengan mahar emas seberat biji kurma. Kali Rasulullah SAW pun bersabda, fabarakallahu laka awlim walau bishatin. Allah memberkatimu, adakan tawalimah walaupun dengan seekor kambing saja. Jadinya berdasarkan hadis Anitah tadi, hukum mengadakan walimah dalam Islam ini adalah sunnah. Sunnah apa? Sunnah mu'akkadah. So jadinya sunnah ini ada dua bahagian. Satu sunnah mu'akkadah, satu sunnah ghairu mu'akkadah. Maksudnya adalah sunnah mu'akkadah, sunat yang dituntut. Ia hampir-hampir kepada wajib tapi tidak wajib. Berbanding kalau sunat sahaja, ghairu mu'akkadah, yang indah dituntut, ia sunat tapi indahlah dituntut sangat. Jadinya walimah ni adalah kategori sunat yang dituntut untuk dibuat. Tapi persoalannya, siapa yang kena suruh adakan walimah? Arah siapa disunatkan walimah tu? Siapa yang mengadakan? Siapa yang mau mengeluarkan belanja? Jadinya balik lagi semula kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi tu. Aulim walau bishatin. Buatlah walimah. Makan-makan. Walaupun tak ada seekor kambing saja. Di sana yang kena sunatkan itu adalah pengantin lelaki. Mungkin ada tiap sikit kepala ni mendengar, terutamanya lelaki-lelaki yang bekalkan kahwin. Allah, banyak tabulan cakap ni.
0: Dia kan seorang hanya.
1: Okey. Ataupun ada mungkin senyum. Alhamdulillah, bukan mesin ku patutnya keluar. Sabar dulu, sabar dulu. Jangan dulu tutup radio. Alamak, mesti kita kata ni. Tadi baru pasal erti walimah al-urus. Dan kemudian ini tentang hukum mengadakan walimatul urus. Okey, Alum lagi menyatakan cerita pasal lain-lain, panduan syara, macam mana dulu dalam sirah Rasulullah, macam mana para sahabat dan Rasulullah mengadakan diorang punya walimah. Jadi sabar, okey, sabar. Baik. Walimah itu sunnah muakkadah kepada laki-laki ataupun pengantin laki-laki. Tapi mengikut hadis ini juga adalah mengadakan itu mengikut kemampuan. Orang mampu buat ikut mampulah. Kalau anda mampu, buat cara anda mampu seadanya. Ia anda kena berikan. Mana ada like hitam putih, majlis walimah mesti cuma ni. Anda tak. Cumanya kata Rasulullah, kalau mampu buat macam ni. Kalau anda mampu macam mana? Ada contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Baik. Soalan Ustazah, kan yang sunat ini, yang apa ni, walimah ni disunatkan arah laki-laki, pengantin laki-laki yang mengeluarkan belanja. Macam mana kalau pihak perempuan kan ngadakan jua, ataupun bapa mama pihak perempuan kan buat? Hukumnya macam mana? Bolehkah jua? Hukumnya harus. Hukumnya harus. Okay. Mungkin atas pengantin perempuan mengeluarkan belanja, ataupun indung perempuan kan mengeluarkan belanja, boleh ikut kata sepakalah macam mana. Okey, intinya tadi hukum asal sunat muakkadah itu adalah bagi laki-laki. Jadinya Para pendengar yang dirahmati Allah, katakanlah. Kalau lah pengantin lelaki itu indahkan buat walimah. Ini kita ni dari segi agama lah, kita ni bercakap saja. Walaupun hakikatnya dia dah jemaat tu. Kebanyakannya orang dah jemaat tu lah. Okay. Katakanlah pengantin lelaki itu indahkan buat walimah. Mengikut agama bukan jadi kesalahan. Pasal ya, kenapa? Pasal hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunat saja, ia bukan wajib. Dia jadi berdosa lelaki itu kalau indah mengadakan
0: walimahnya.
1: Walimah. Cumanya, apa ni, kebiasaan kita ni indah adalah buat macam tu. Memang mau indah mau, memang orang kan buat walimah juga. Tapi kan halnya kalau indah mau ataupun mungkin indah mampu berbenar dan belanja tu cuma cukup untuk pernikahan sahaja dan belanja selepas pernikahan, maka indah menjadi satu dosa kalau indah diadakan. Yang penting hebahkanlah sahaja. Hebahkan perkahwinan tu, jangan jadi simpan-simpan seorang. Lagipun ada free apa? Apa media sosial? Social media boleh gunakan.
0: Upload saja bah.
1: Upload gambar tak tahu tu orang sudah tu. Ini apa yang bunyi ni, apa ada caption. Adakan saja apa ni, upload saja gambar tu. Ada. Okey, boleh sudah orang tahu. Bah, udah kali lepas ni ramai tu orang dah tewali mahnya. Jangan cuma tu ah. Jangan cuma.
0: Janggal usulnya ya.
1: Janggal pula. Benar, kalau saya fikirkan ah, macam orang kahwin tadi walimah, macam indah matching bah.
0: Macam ada something yang kurang.
1: Ada something yang kurang. Cumanya itu tu di sini, kita ni indahlahkan kempen. Oh, cantik walimah, cantik lah. No, bukan. Cumanya kita ni membincangkan apa hakikat hukumnya dari segi Islam. Okay?
0: Ya.
1: Jadinya jangan dulu tutup radio. Tunggu sampai habis. Allah Ta'ala alam.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Yang mana poin utamanya, ia sunat mu'akkadah. Tapi ia sedikit janggal kalau dalam masyarakat kita ni, terutamanya walimah itu ditiadakan.
1: Betul.
0: Sebab kadang-kadang menjadi tertanya-tanya je orang ni. Ada majlisnya kah? Macam-macam tu. Kadang-kadang kita ni melihat macam orang nikah tu, ia menjemput sebahagian saudara maranya sahaja. Mungkin disebabkan kawasannya kecil dan juga sebagainya ni, Zaha. Tapi melalui walimah yang diadakannya, ia boleh menjemput ramai. Mungkin di sana yang menyebabkan orang macamnya, kalau ia kahwinnya baru ku datangnya. Macam mungkin apa, bermacam-macam tanggapan daripada orang yang baru tahu ya kahwin dan juga sebagainya. Tapi kan ni Ustazah, di sini minta yang mulia Ustazah untuk menjelaskan lah ni Ustazah. Disebabkan kita ni merasa mengadakan walimah itu ia bagai satu tuntutan. Mungkin di sini Ustazah boleh kongsikan panduan mengadakan walimah yang sesuai dengan tuntutan syarak. Sebabnya ini sedikit perkongsian lah Ustazah sebelum Ustazah menjawab pertanyaan ni Ustazah. Di mana baru-baru ini adalah rakan yang mengadakan walimah. Uniknya ni Sezah, dalam dia punya majlis ni jarang sekali ataupun mungkin saya yang baru kena jemput kali Sezah. dalam banyak-banyak majlis walimah, ini yang menarik Sezah, di mana ia bersanding sambil khatam Al-Quran Sezah.
1: Masya Allah.
0: Macam jarang sekali kan kita ni melihat kedua-dua pasangan
1: atau.
0: Nah, ini itah latest ni Zaza latest. Melihat macam unik je ianya majlis khatam Al-Quran dan persandingan. Macam lawa jua macam. Benda tu sesuatu yang baru, tapi mungkin mengikut kalau keadaan macam mana ni, adakah ia mengikut panduan dan juga sebagainya. Tapi terlebih dahulu Zaza kongsikanlah panduan mengadakan walimah ni sebelum kita ni melihat yang situasi tadi ataupun keadaan tadi yang uniknya ia bersanding dan khatam tu.
1: Baik.
0: Okay, silakan.
1: Soalannya asas yang tadi Zaidah tanyakan adalah panduan mengadakan walimah yang sesuai dengan tuntutan syarak. Baik. Jadinya selaras dengan sikap agama Islam sebagai agama yang mudah, indah membazir, maka jalan selamat adalah kita ni balik semula ke jalan yang diaturkan oleh agama, iaitu mudah, jangan membazir. Simpelnya cuma itulah. Supaya majlis dapat dijalankan dengan sederhana sekali. Adapun pasal adat yang baik, boleh saja dibuat ataupun dikekalkan selama mana ia indah bertentangan dengan ajaran agama Islam kita ni. Macam tadi majlis khatam bagi perkahwinan, bagi saya indah menjadi satu kesalahan. Kira satu perkara yang baru, cumanya pasal bersanding, ia perkara Ia indah ada dalam Islam ah. Ia indah ada dalam Islam, ia cuma adalah adat. Indah dituntut untuk kita ni bersanding. Cumanya kalau untuk bersandingan ni, ia perlulah ada ia punya garis panduan. Sebenarnya persoalan pasal persandingan ini karang lagi kan saya akan sentuh lah. Tapi sementara ingatan ni lah. Okay. Persandingan ada ia punya kira macam garis panduan. Antaranya adalah ia indah mempamerkan ia indah mempamer-pamerkan kecantikan pengantin perempuan khasnya. Especially lah pasal perempuan itu sangat-sangat berharga dan ia sepatutnya indah diperagakan. Okay. Kemudian dan kalau dipertontonkan pun mungkin kepada dalam ruangan tertutup ataupun yang mahramnya sahaja yang melihat. Dan saya pernah melihatnya persandingan macam mana. Mahramnya sejadah dalam dewan tertutup, laki-laki tidak, yang ajnabi lah, yang halal-halal saja, okay, yang mahramnya sahaja ada-ada. Okay, ada boleh dibuat. Cumanya kesedaran yang macam mana ni mungkin belum lagi ramai lah. Tapi insyaAllah ia perkara ni memerlukan masa untuk difahamkan. Okay, insyaAllah, insyaAllah perkara baik itu insyaAllah Allah mudahkan walaupun lambat, tapi insyaAllah. Baik, antara juga, antara lain juga tentang panduan mengadakan walimah itu. Bila waktu walimah? Bermula hukum sunat mengadakan walimah ini adalah setelah berlakunya akad nikah. Kalau alum nikah, alum lagi ada sunat mengadakan walimah. Alum lagi, alum lagi nikah, alum lagi aku terima nikahnya fulanah binti fulan. Belum lagi tu, belum lagi sunat ah. Okey. Atu bermula setelah akad nikah. Tapi afdalnya adalah setelah berlaku, minta maaf, persetubuhan antara pengantin. Tapi itu memang tidak perlulah ditanyakan. Okay. Tapi kan halnya itu yang diterangkan dalam agama kita ni. Kalau kita ni rujuk kitab-kitab ah.
0: Okay.
1: Okay. Baik. Kalau diadakan sebelum akad nikah, indahlah dinamakan walimah dan belumlah lagi dapat pahala yang sepatutnya didapatkan kerana meraikan pernikahan itu. Okay. Kemudian yang kedua, had walimah. To what extent ataupun sebesar mana boleh kita ni mengadakan walimah? Okay. Dalam Islam indah ada had tertentu. Indah ada, okay, kau punya jemputan mesti
0: sekian.
1: Ada limit.

0: Tapi the limit itu bukanlah semestinya, bukanlah ertinya ia kunci untuk membazir ataupun untuk bermegah-megah. Tidak. Kan halnya indah dahat. Kalau kan buat basar, basar. Kalau kan buat damit sadang-sadang, mana saja. Kan ada trend baru, kira apa tu, intimate wedding. Orang yang dekat-dekat saja di lagaunya. Indah like 2-3 kali cousin satu bah. Okay, ada yang hampir-hampir saja. Intinya di sini, had walimah hanit, ataupun kita ni kan mengadakan walimah hanit, adalah mengikut kemampuan sebenar masing-masing. Kalau mampu, tafadhal. Indah mengapa? Kalau kan banyak belanja. Yang penting, niatnya bukan untuk bermegah-megah, kan show off. Tapi kan meraihkan supaya orang nyaman ke, dah panas di camp ke, di dewan selesa. Buatnya selesa. Makan nyaman-nyaman. Aku selalu makan nyaman-nyaman. Aku mau jual masa orang kau. Aku kahwin ini. Orang makan nyaman-nyaman juga. Dia pun salah. Cumanya, kalau yang indah, apa ni, kurang berkemampuan. Buat secara sederhana sahaja. Anda perlukan dilihat orang lain. Oh, orang ni buat grand, aku mesti buat grand juga. Anda ikut kemampuan kita ni. Dan kemudian lagi, persiapan dan persediaan janganlah sampai membebankan. Okay. Dan kalau kita ni lihat hadis yang awlim walau bishatin itu, buatlah walimah ataupun lagau tahu orang makan pasal kamu nikah. Ia hadis itu berlaku ataupun peristiwa itu berlaku antara Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang kira berharta. Pasal tu Rasulullah pun at least second coming lah satu.
1: Pasal ia tahu ia adalah lebih rezeki.
0: Adalah lebih rezeki. Tapi macam mana Rasulullah sendiri, adakah pernah baginda berwalimah dengan seekor kambing? Pernah. Tapi antara ramai-ramai isteri Rasulullah sekali saja. Which is dengan Sayyidah Zainab binti Jahash. Yang lain indah. Yang lain majlis Rasulullah very simple.
1: Biasa-biasa.
0: Biasa-biasa saja. Tapi memang masih meraihkan lah. Macam ada dengan ikut makanan culture diorang lah. Dengan minyak sapi, dengan bubur tapung, dengan cheese. Ada dengan gandum. So kan halnya kalau kita ni lihat, ia ikut kemampuan lah, ikut mas satu keadaan macam mana bah. Ia indah dah hitam putih hari mesti cemani rigid nada. Okay. Siapa lagi tu? Dan ada satu Rasulullah masa tu dalam dia punya salah baginda punya walimah tu. Rasulullah meraihkan salah seorang isterinya. Dia kata, Rasulullah, ia melagau, baginda melagau lah tu, datang tak, macam mana aku walimahnya kahwin, macam mana. Lepas tu Rasulullah pun bercakap kepada sahabat-sahabatnya, bawalah apa yang kamu mau kemari, bawalah ke sini makan, macam tu bah. So ada tak sahabat yang bawa makanan ni? Ada sahabat bawa makanan ni.
1: Rasulullah pun
0: potluck. Rasulullah bentangkan tikar. Itu potluck. Sama-sama dorang memasak. So very simple lah kalau kita ni lihat sejarah. Indah perlukan membaratkan. Tapi bukanlah kan dikatakan yang kita ni punya kebiasaan adat apa tu salah. Indah, bukan. Cumanya ni kira kita ni menceritakan, oh sebenarnya simple saja sebenarnya. Apa yang kita ni buat itu, kalau bagi orang barat, barat itu benar. Tapi kalau mampu, tafadhal. Okay. Jadinya antara perkara lain juga kita ni belajar daripada Rasulullah dan sahabat ini, selain daripada mengadakan walimah itu ikut kemampuan, adalah kita ni mengambil pengajaran bahawa ketika membuat persiapan untuk walimah itu, jiran, family, adik-beradik, orang sekeliling boleh menolong ataupun dianjurkan untuk menolong meringankan beban tuan rumah. Sama-sama macam bergotong royong. Atau adalah satu kira sunnah lah. Dan memang ketani masa ni memang bergotong royong pun kalau kan walimah. Indah ketani macam aku majlisku bukannya. Indah. Dan alhamdulillah artinya banyak tak ketani itu dapat pahala sudah selama ini. Alhamdulillah. Okay. Kemudian satu lagi, ketika walimah itu, janganlah cuma menjemput orang yang kaya. Aku menjemput orang kaya sejenis. Anda boleh. Okey. Rasulullah bersabda, mafhumnya, syarat ta'am ataupun seburuk-buruk makanan adalah orang yang kaya ganya kena lagau. Orang miskin kena tinggalkan. Dan kata ni nama atuk. Okey. Baik, wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, alhamdulillah, begitulah panduan yang sepatutnya kalau kita ni kan mengadakan walimah ni, Ustazah. Saya suka bila yang Ustazah dah mengungsikan yang sewaktu zaman Rasulullah, masing-masing dengan makanannya dan juga sebagainya. Tapi kalau kita ni kan aplikasikannya lah dalam hari ini, mungkin dia sedikit janggal lah.
0: Janggal, pasal dia pernah kata ni buat.
1: Ya, korangnya sesuatu, ya kahwin aku yang belanjanya. Jadi isu dia.
0: Tapi kan halnya tu kita ni lihat sejarah, oh boleh benda ni buat macam ni benarnya.
1: Ia ibarat macam kita ni meraikan, kita ni yang dijemput ataupun ikut meraikan bata.
0: Macam tu bang.
1: Tapi kalau kita ni kan lihat jauh sesuatu situasi macam tu, dapat kita ni lihat kalau macam tu malam jaga-jaga. Macamnya sesuatu tadi.
0: Oh ya,
1: apa tu?
0: Mana-mana, lurus-lurus.
1: Ya, dorang
0: jadi
1: banyak.
0: Jadi malam jaga-jaga.
1: At least adalah makanan di bawahnya.
0: Awak.
1: Dapat jauh kita ni lihat lah di sana. Mungkin bukan lurus, waktu walimah yang sebenar atau yang apa tu kita ni berjemput apa dan sebagainya. Tapi waktu malam-malam itu pun ada kita ni
0: saya
1: nampak.
0: Saya setuju.
1: Dan juga Ustazah, tadi di awal Ustazah dah menyentuh yang walimah tu ia dituntut ni Ustazah sunat muakkadah. Tapi mungkin ada yang akan menjadi persoalannya, mestikah dibuat walimah ni selepas pernikahan dia ada? Macam kalau aku nikah, kan time nikah tu pun ada ada yang bagi makan. Tapi mestikah?
0: Jarang ada makan bah.
1: Iya tak kan?
0: Itu kalau bagi saya, saya boleh fikirkan soalan tentang ni kan. Selalunya orang nikah tu, lepas saja akad nikah tu, memang ada jemuannya sudah. Bagi saya sendiri, itu sudah walimahnya tu.
1: Kan?
0: Bagi saya sendiri lah, macam pasal kan, kan dari segi definisi walimah tu, ia adalah menjamu orang makan atas kejadian pernikahan ba. Jadi bagi saya macam, eh, time nikah tu, majlis nikah, lepas satu ada makan, itu sudah walimah tu. Dan ia not macam mana tu lah, bukan semestinya ada satu majlis ali-ali lagi kan dibuat. Pasal itu satu lah perkara. Kemudian ketani punya kebiasaan, indah ada orang membuat majlis akad nikah itu dan lepas satu bersurai indah ada makanan. Dalam dalam sejarah dalam sejarah Brunei ya. Maksud saya tu dalam sepengetahuan saya, masyarakat Brunei memang kan ada makan. Itu sudah walimah. So saya ulang ah. Indah semestinya ada majlis ali-ali untuk mengadakan sebagai namanya walimatul urus. Mungkin formally ya boleh, mungkin bis kita kan namakan, tapi kan hakikatnya itu kebiasaan nikah tu lepas tu memang terus ada makan. Dan alhamdulillah artinya kalaupun indah ada majlis ali-ali tu, dapat sudah tu pahala sunat tu lah. Kan? Pasal lepas satu, lepas ini nikah tu memang selalu ramai orang kan bagi makan bah.
1: Artinya jatuhlah tuntutan arahnya sudah dikirakan tu sesah.
0: Dikirakan awak. Sudah awak. Pasal, okay, ada hadis lah. Ada satu, kira macam perspektif dari agama. Walimah ni, kalau ia diadakan sekali, ia tu kiranya adalah tuntutan lah. Yang kedua tu okey boleh. Yang ketiga tu dikira riak. Ada tu kira macam bermegah-megahan. So first kira kali pertama tu okey. The second one tu yang pertama adalah tuntutan. Yang kedua tu okey boleh macam tu. Biar yang jangan sampai ketiga. Macam tu. Ada, saya beringat tu perkara tu. Jadinya itu tu lah. Jarang benar kata ni ada majlis nikah tu indah dari orang kan melagau. Walau bagaimanapun, kalau tafsir pengantin akan mengadakan walimah, ataupun pun pihak keluarga lelaki pun indah akan mengadakan walimah, pihak keluarga perempuan pun indah akan mengadakan walimah. Kata ni sebagai masyarakat ni, kata ni sebagai orang yang di sekelilingnya, jangan tajuk dikata-katai si pengantin tu familynya. Dikata-katai macam mana? Kan kahwin tapi kan melagau orang dah mampu. Itu sakit tu.
1: Mulut.
0: Dan kahwin tapi kan melagau orang dah mampu. Kita ni jaga dirilah daripada berkata-kata macam tu. Kita ni ingat-ingatlah kan kemampuan orang lain-lain. Kalau orang mampu, alhamdulillah, tabar, bismillah, masya Allah, tafadhal. Tapi kadang ada orang yang mampu, jangan kata ni membarati. Jangan sampai kata, kerana perangai orang cuman ni, orang, ada orang pernah mengata-ngatai, orang tu kalau apa ni, si A tu pernah bercakap bah di telinga aku, yang katanya ada kawannya kahwin tapi nak buat walimah. Nyok dasar je sadang je. Itu sampai dijadikannya pegangan yang orang dengar ni ya. Okey, ia mendengar cuma tu sakit. Artinya aku nanti mesti kau mesti ada walimah ni. Jadi satu kebaratan ba. Macam bersalah je tu. Orang tu kira kira macam menjadikan orang rasa bersalah ba. So kita ni sebagai masyarakat hati-hati dengan perkara itu. Siapa tahu usianya yang ada tu cuma cukup untuk kehidupan selepas nikah. Mana tahu kan?
1: Mana jodoh orang kan yang nyak aku balikin kau baras yang dijual itu.
0: Mana ada tu. Okay. Ataupun lebih teruk lagi kalau ada prasangka-prasangka ataupun tuduhan-tuduhan yang jahat. Andaian yang indah berasas. Kudengar ia tu contoh kena tangkap kaluat.
1: Gusip tu lagi.
0: Ia tender bermajlis satu. Contoh. Okay. Jangan jual. Si pun terbanar. Jangan terjual. Okay. Sabda Rasulullah min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nih. Antara tanda sempurna iman seseorang itu adalah ia meninggalkan perkara yang indah berkaitan dengan dirinya. Dalam erti kata lain, indah busy body. Dan guru saya pernah cakap katanya ketani ni bakal ahli syurga. Amin. Selera ketani perlu elit ni katanya. Jangan sibukkan diri dengan benda remeh-temehnya. Dengan benda yang indah bawa manfaat bagi urusan dunia dan akhirat. Apa-apa pun biasanya memang peluang mengadakan walimah. Cumanya pemahaman kata ni tentang walimah itu sajalah perlu diusai. Kalau mampu buat macam ni, kalau tidak macam tu. Okay. Walaupun kadangnya kalau kata ni tanya ramai-ramai orang, apa bayangan diorang kan walimah ni? Memang yang adat kebiasaan kata ni di Brunei betul. Cumanya itu perkara ni membentuk persepsi bahawa walimah tu wajiblah dibuatkan sekian. Ada dia punya apa ni, catering macam ni, dewan mesti cuman ni. Mesti apa, pelaminan
1: besar
0: berapa feet, okay, backdrop, akhirnya ataupun kad kahwin mesti cuman ni. Alam lagi berapa hari. Okay, tapi kan halnya hakikatnya mengadakan pernikahan dan walimah itu adalah mudah. Okay, nya guru saya kalau yang halal itu disusah-susahkan, dipayah-payahkan, yang haram itu akan jadi mudah. Well, na'udzubillah min zalik. Okay. Jadinya, ataupun nya orang, barangkali, sekarang berkata-kata orang aku nubut majlis-majlis macam ni. Mulut tempayan senang ditutup. Mulut manusia susahkan ditutup.
1: Fikirkan ditumbuk tadi susah.
0: Indahlah. Okay, orang kan berkata-kata tu sekejap saja tu. Berbanding kita ni kalau kan berarti diri, contoh tu kalau melon lagi, barat lagi tu. Hanya kerana kan menyamankan ataupun menjaga ramai hati orang, kita ni terbeban, tu jangan jual lah. As long as ataupun selagi mana Allah redha dengan perkara itu, kata ni membuat perkara yang lurus, dan ia indah menzalimi orang lain dari di mata agama, maka buatlah, bismillah. Okay, wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya alhamdulillah. Ustazah, ini minta saranan dan juga pendapat daripada yang menulis Ustazah lah. Kalaulah kedua-dua pihak pasangan pengantin tadi ia bersetuju untuk mengadakan walimah pada hari yang lain, bukan selepasnya nikah tu Ustazah. Bagi pendapat Ustazah sendiri, siapa yang sepatutnya menjadi mastermind ataupun yang merencanakan walimah ini? Adakah lelaki yang sepatutnya menjadi mastermind yang first ataupun kedua-dua pihak itu sebenarnya mengambil peranan, terutama sekali ni Sezah dalam soal pengurusan perbelanjaan dan juga sebagainya? Sebab kita ni lihat kan ni Sezah, once saya tadi cakap bah kita ni mengadakan majlis mesti dalam kepala kita ni Allah bajetku cukup ke indah, itu yang menjadi isu utama ni Sezah. Jadi mungkin di sini yang boleh Sezah boleh berikan pencerahan tentang perkara ni Sezah.
0: Baik. Sebelum saya menjawab persoalan ini, ini adalah pendapat saya.
1: Okay.
0: Pendapat saya. Saya ada disclaimer awal-awal. Pendapat saya. Okay. Kalau kita ni melihat berdasarkan hukum asal, walimah ini ia dituntut kepada pengantin lelaki. Okey, yang sunnah muakkadah tu bagi pengantin lelaki dan bukan arah pengantin perempuan. Cumanya zaman ketanian ni ia banyak demand ataupun banyak angan-angan, aku mau kahwin macam ni, macam ni, macam ni, aku mau kejemputanku macam ni, dewan ada apa ni, tempat laluan ni kapet,
1: walkway-nya.
0: Walkway-nya. Saya ni tahu penuhnya. Walkway-nya. And then ada decoration-nya semani-semani. Saya mau ada orang yang buat apa ni? Photo booth. Saya mau ada photo booth, photo booth juga. Okay. So perkara tu membaratkan. Okay. Bagi saya, laki-laki berterus teranglah. Mana had kemampuan miss kita? Okay, itu satu ah. Kemudian pengantin lelaki, pengantin perempuan, bincanglah mana yang penting benarnya. Kedua-dua pihak. Kita ni menimbang perkara itu bukan ikut hawa nafsu, bukan ikut kata-kata orang, tapi ikut mana yang Allah redha. Okay. Kemudian berbincang baik-baik. Jangan sampai jadi kelahi. Ma, pak, lai. Oh, kalau orang yang punya ni lah, bakal bini. Okay. Belum lagi kahwin, sudah lai. InsyaAllah. Okay, mana sajalah. Okay. Ini saja mampuku. Lebih daripada itu, aku nak mampu. Okay. Kalau orang yang baik, insyaAllah lah. Kalau orang yang baik, okay. Aku topapkan. Aku menampung sedikit macam ni. Okay. Ia konsepnya... ukur baju di badan sendiri. Kira kalau bagi saya lah, communication lah masa tu lah. Pasalnya kalau ikutkan angan-angan masing-masing basar angan-angannya, kalau kan mengadakan walimah, aku mau catering ani, bukan catering yang murah-murah contoh. Aku mau pelamin macam ni. Kalau kan mau pelamin. Okey. Aku mau baju macam ni sama walimah. Okey. Jadinya berbincang baik-baik. Mana had yang kemampuan itu? Macam mana nanya? Kalau ada orang mungkin tanya, kalau loan susah, saya indah menasihatkan loan lah. Okay. Pasal loan itu membaratkan juga. Artinya kalau meloan itu dia mampu betul. Itu sudah tanda-tandanya dia mampu tu. Dan untuk kahwin, sepatutnya, kalau saya cakap lah, sepatutnya janganlah membarati diri sampai meloan itu. Ini saya pernah ada dengar ada orang melon sampai 20 ribu. Maliki saya ceritalah. Oh, is it? Kereta sebiji. Okay, kalau jodoh berpanjangan. Ni kalau kita ni bincangan lah, Joah. Kalau jodoh berpanjangan, alhamdulillah.
1: It's worth.
0: Yeah. Berbaloi. Tapi ada mungkin Allah duga jodoh indah sampai panjang ke syurga. Indah panjang. Sudah terbercerai. Nauzubillah. Tapi kan ni kita ni berbincang realiti. Okay. Bukan sama menakutkan, tapi realitinya. So, sudah terjodoh dah panjang tapi masih membayar loan. Jadinya bisainya jangan sampai meloan itu. Tapi itu dari segi perbelanjaan lah ha. Untuk mengadakan walimah dari segi pengurusan apa tu, apa itu ini. Okay. Pihak perempuan dan lelaki kerjasama lah. Majlis tu majlis sama-sama. Bukannya majlis seorang.
1: Nampak mufakatnya sana sezah.
0: Betul. Jadinya kalau direzekikan ataupun memang peluang ada orang kena duga okay. InsyaAllah kalau perkara baik memang kan ada saja Allah jadikanlah. Maksud saya tu ada saja Allah kan mudahkan. Walaupun macam mana susahnya, insyaAllah Allah mudahkan kalau niat itu lurus. Pasal tu masa kita ni punya wala-wala episod, niat tu kena lurus. Okay, dan cari orang yang betul. Cari orang yang sesuai dengan kita ni.
1: Okay. Kalau dah jodohnya on tu.
0: InsyaAllah. Selalunya macam tu lah. Ada saya, ni orang baru-baru kahwin lah. Berjumpa ataupun first time jumpa jodohnya atau isterinya atau melalui Instagram. Si wanita tu lihat story-nya. Sekali cili lelaki tu, siapa ni? Jatuh saja. Kali ya bukalah. orang yang mula tanya I punya profile. It's a private profile. Tapi tu pakai. Kali slide into his her DM. Okay, kali ni lelaki-lelaki tu saya minatkan berkenalan. Kali perempuan pun cakap, berkenalan untuk apa? Yeah, for what purpose? Okay, saya bukan orang ketani. Okay, orang luar dengan orang putih. Contohlah. So for what purpose-nya? Sekali ni lelaki-lelaki untuk perkahwinan. Direct from the first. Direct. Sekali dalam masa 2 minggu diorang berbincang, bertaaruf, soalan-soalan. Okay, ni bini-bini masih 20 tahun, masih belajar. Okay, kalau belajar macam mana? Okay, diorang perempuan tu tinggal di UK. Kali ni 6 bulan belajarnya. Dia punya semester lain lah. 6 bulan belajar, 6 bulan cuti. So 6 bulan belajar di sana, 6 bulan ni di sini. Okay, macam mana, akan pindah sana kah, pindah sini? So diorang berbincangkan awal sudah, kan majlis sana kah, majlis sini kah, atu pun sudah. Dan si lelaki pertama kali berjumpa keluarga perempuan, ia mengagas orang sejak ke UK. Dan alhamdulillah dipermudahkan saja semua tu lah. Dan kira indah batas diorang berkenalan, family pun okay. Alhamdulillah diorang memulakan juga, kira diorang decidekan kahwin itu dengan istikharah juga lah. So macam rasa tenang, okay this is good, jatuh. Rasa okay mudah, okay. And then segala-galanya yang selepas itu mudah. Jadinya kalau niat yang betul, insyaAllah Allah mudahkan. Dan kalaulah ia jodoh yang benar, Allah mudahkan. Walaupun kadangnya niat betul, tapi bukan jodohnya, memang segala susah pun ada. Ada saja tentu halangan.
1: Jangan paksa.
0: Lain pulang ketanyaannya, soalan tadi apa?
1: Siapa yang main peranan?
0: Saya yang main peranan. Okay. Jadinya bagi saya, ulang lagi sekali ya. Yang main peranan itu dua-dualah. Sama majlis tu sama-sama.
1: Jangan tadi ibaratkan satu pihak lah.
0: Itu bagi saya lah. Sama-sama berbincang. Dan sama-sama clear budget tu macam mana. Jangan ada yang tapuk-tapuk. Jangan ada yang rasa terpaksa. Dan insyaAllah kalau indung, mana ada indungkan mu anaknya susah. Lah, okay. Ia memang, kalaupun ma aku mampu cuma ni saja ma.
1: Please don't demand, please.
0: Please ma. Mana mama mau? Tapi baik, bincang baik-baik lah, jangan sampai berkelahi. Macam ada kata ni before ni kan. Perbincangan tu baik-baik, dalam mood indong tu baik-baik. Mood tadi pun okey. Mood marah mana kan kedengaran tu walaupun hampir. Saling indah memahami tu. Okay, ego don't talk. Ataupun kemarahan don't talk. Cato, okay? Jadinya communicate, ani kemampuanku mak, ani saya mampuku mak, mana kita, aku nak mau susah lepas kahwin, akan melon banyak nak aku mampu mak, macam-macam satu lah. Wallahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah Nisa, mudah-mudahan lah Nisa, mana-mana pasangan yang kan mengadakan walimah ni dipermudahkan Allah. Amin, dan senantiasa dikurniakan dan juga dipermudahkannya dalam rezeki untuk mengadakan. Dan ni Nisa, mungkin sebagai penutup perbincangan kita ni lah Nisa, mungkin kita ni boleh jadikan soalan yang terakhir ini nanti sebagai satu tajuk besar kemudian. Ini secara ringkas pengenalan saja. Pada pendapat Ustazah, adakah dibolehkan atau diharuskan kalau adat Melayu dilaksanakan dalam walimatul urus?
0: Baik.
1: Secara ringkaslah Ustazah.
0: Ini soalan sensitif benarnya. tapi secara ringkasnya.
1: Ada berani?
0: Berani. Okey. Secara ringkasnya, adat kita ni memang banyak lah. Dari segi bersanding, berinai, pergi basuh kaki. Banyaklah. Kalau kan saya sebutkan banyak lagi, okay? Cuma secara ringkas dan sebagai penutup kita ni punya apa ni, si sesi ataupun episod kalian ni. Selagi mana adat atau indah menyalahi syariat, lakukan. Tafadhal.
1: Silakan.
0: Contoh. Kan ada kalau orang nikah ada apa ni, lilin 4 buting ataupun lilin 4 buting kan selalunya tu orang nikah. Okay. Perkara tu dah pulang ada dalam Islam lah. Mesti menyalakan lilin 4 buting dia 4 penjuru ketika menikah. Ni ada? Okay, dalam Islam ada perkara tu. Itu memang adat kita ni. Okay. Perkara tu, kalau kita ni rujuk buku Bahtera Perkahwinan keluaran Pejabat Mufti, Jabatan Mufti Kerajaan. Okay. Ada buku tu. Boleh balik. Okay. Saya ni menjual lah ke pejabat mufti. Memang tu, memang available tu. InsyaAllah kalau diorang ada stok lah. Okay. Okay, dalam buku tu diterangkan bahawa

0: Perkara tu boleh. Perkara tu harus selagi mana ia tidak ada unsur-unsur yang menyalahi syariat. Contoh, kalau menyalakan lilin itu ia membawa keberkatan, kebahagiaan, menolak sial. Kalau yang macam itu tidak boleh.
1: Kalau ada terselit kepercayaan lain.
0: Ada terselit kepercayaan macam itu tidak boleh. Tapi kalau ia sebagai decoration sahaja, harus. Okay. Ataupun apa lagi. Macam-macam lah. Intinya, kita ni perlu tanya dulu. Kalau mengadakan perkara adat atau lurusan adat tadi, adat Melayu lah. Adakah ia menyalahi agama ataupun indah?
1: Nilai dulu.
0: Nilai dulu. Dan kita ni membuat atuk, adakah ada unsur-unsur yang menyalahi agama ke indah? Dan questionnya di sini ataupun utamanya di sini adalah kita ni perlu fahami apa kemahuan agama. Kalau kita ni dah faham agama, susah kita ni kan menilai. So kayu ukur kita ni adalah agama dan kita ni mesti memahami agama terlebih dahulu. So simpelnya macam itulah. Boleh lakukan. Tafadhal. Tapi tanya dulu sama ada ya ada unsur syirik kah, unsur lain-lain kepercayaan lain kah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah. Mungkin jua di suatu ketika dulu Sezah yang adat, macam Sezah katakan yang pakai dia nampak tu, mana tahu dulu zaman tu rumahnya belum ada lampung kan,
0: belum ada cahaya. Lurus siapa tu fikir satu benarnya.
1: Manalah tahu
0: mana orang nampak tu, mana pengantin,
1: mana satu pengantin. So bila ada empat cahaya dengan lilin yang pasar tu, dia dalam pasar tu boleh nampak lagi kah, naik serinya kah, apa.
0: Saya pun tu fikir satu pula. Dulu dia ada karan lah. Mungkin
1: ya tak. Kali dengan kita ni yang masa ni dengan spotlightnya yang pelaminan itu mustahil dia nampak. Jadi apa ni, kita lihat peranan Dian tadi itu macam satu perhiasan saja.
0: Tapi sebelum tadi berhenti, sebelum Zainah menutup juga, I just want to highlight yang ada kadangnya adat ketani yang ada lelaki-lelaki memakai rantai, lelaki memakai galang. Memakai galang, rantai. Mungkin perkara tu emas ataupun bukan. Item itu emas ataupun indah, jangan. Atau tarang-tarang haram tu. Yang dah lagi perlu dinilai tu. Laki-laki indah boleh memakai perhiasan perempuan. La'anallahul mutasyabbihin wal mutasyabbihat. Allah melaknat perempuan. Lelaki yang menyerupai perempuan. Perempuan yang menyerupai lelaki. Jadinya perhiasan perempuan indah boleh dipakai oleh lelaki. Which is anting-anting, galang, rantai. Kalau cincin bolehlah. As long as cincin itu bukan emas. Macam tu. Atau anda perlu dinilai dulu tu.
1: Atau ada sudah tegurannya.
0: Tang sudah tu.
1: Jadi, terima kasih Sezah untuk perkongsiannya.
0: Sama inai. Inai juga. Laki-laki bukannya punya tu. Inai adalah perhiasan perempuan. Cumanya tentang inai, panjang tali lebar lah. Nanti buka.
1: Bila Ustazah kongsikan cuma tu, tiba-tiba terfikir tak, okay, nanti kita ni akan buat satu episod yang tentang membincangkan tentang ini, iaitu mungkin kita akan ketengahkan adat perkahwinan Melayu, khurafat atau lulus syariat. Akan datang lah insyaAllah Ustazah. Jadi secara detail kita ni boleh melihat dan mana satu adat yang fleksibel untuk kita ni guna pakai untuk kita ni mengadakan walimah dan juga sebagainya. Jadi saya kira perkongsian Ustazah itu tadi sebagai penutup perbincangan kita ni dalam rancangan Walimatul Urus untuk keluaran pada kali ini, iaitu Walimatul Urus dalam perspektif Islam. Apa yang penting ni Sezaha, dalam kita ni mengadakan walimah, satu, tidak membebankan kita ni. Tujuan utama kita ni memberigakan kepada orang ramai. Ataupun tidak memilih tetamu yang diundang dan juga sebagainya. Jadi mudah-mudahanlah ni Sezaha, yang mengadakan walimah dipermudahkan Allah. Yang baru merancang pun ambillah sedikit sebanyak mana yang bermanfaat dan juga berguna untuk kita yang mengadakan walimah dan juga sebagainya. Terima kasih untuk perkongsian hari ini Sezah. InsyaAllah di masa akan datang akan dikongsikan dengan perkongsian yang lain pula. Akhir kalam kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih tadi Auda, kita ikuti bersama rancangan Wali Mata Urus. Rancangan diusahakan penerbitannya oleh Nur Zaidah Harun membawa kita ke pukul 2.49 minit petang.

0: pada suatu hari.
1: Kenapa tadi kawasan rumahku ini gelap, ah? Sunyi, sepi. Beritaku rusuhnya.
0: Baru beberapa jam meninggalkan rumah, rumah kelihatan menakutkan. Apabila pintu rumah terbuka luas, walaupun tuan rumah ada perasaan takut, tapi terpaksa Joe memberanikan diri untuk masuk dan terus melihat keadaan di sekeliling rumahnya.
1: Nah, pasu berguguran, pantaian dah berkawan belum menjadi. Cuba aku masuk ya.
2: Nah, ane jo kita bang.
1: Kenapa kau eh?
2: Indah papa eh. Kita ni memberi watir saja. Tuna, karan habis.
0: Jangan lupa top up power card Auda. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

0: Nyuci kerita pagi-pagi.
1: Hei, syukur alhamdulillah. Tekan aku graduate area tu jua. Ya tah, bapa membelikan kereta baru ah. Nyak, pakai aku berjalan mengunjar-munjar keraja. Sama anu mengantar dorang peradian ku sekolah. Dia je berabut kereta.
0: Bersyukur tah, alhamdulillah rezeki Allah tersudah tu. Mudahan dimurahkan lagi rezeki kamu sekeluarga.
1: Amin, amin, amin, amin. Mudahan kita jua dimurahkan rezeki, kak.
0: Amin. Indah jua. Bila keluarnya kan kereta monek? Perasan kakak kan, kemarin pagi indah jua kakak terlihat.
1: Au, pagi indah ada tu banar, kak. Soal time petang, baru tak keluar kita kuannya.
0: Oh.
1: Terus, membawa dorang mama jalan-jalan kemarin itu. Akhir kami balik ke rumah di malam. Nah, kelurusan hujan dia lagi di malam itu. Hilang tak kilat kereta baru ku ane.
0: Oh, padan tak pagi ini baru terlihat. Syukur tah, mudahan banyak dibagi keberkatan menggunakan kereta tu.
1: Hehehe, au. Dah jauh kak? Anu bah?
0: Apa?
1: Tekana kita malam menyebut syukur-syukur ane, otomatik jauh tak kuat tu terpikir nah.
0: Kenapa ya?
1: Nggak bakal. Macam mana tah cara yang lurus tu kah untuk ketani menunjukkan rasa syukur atu bah? Selain tani ucapkan alhamdulillah, yalah, tani kan biasanya kalau dapat satu nikmat atu cakap alhamdulillah. Atu ganya yang senang dibuat. Cara lain adakah tu kah?
0: Ngam. Kelurusan. Kemarin kakak ni bercerita-cerita juga dengan Ustazah Zatihana ni. Time lunch atu. Ada ni kemarin Ustazah Zatihana ni mengongsikan pasal cara bersyukur ni.
1: Bakak, story-story le.
0: Kajap-kajap ah. Yang kakak ingatnya Ustazah.
2: Jadinya, kalau bersyukur ni, ia satu kewajipan bagi kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu ada menggariskan tiga cara untuk tani bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga cara itu ialah mengenai dengan syukur dengan hati, kemudian syukur dengan lisan dan juga syukur dengan perbuatan. Ininya saya terangkan dulu macam mana dengan syukur dengan hati ni. Syukur dengan hati ini apabila kita ni sadar bahawasanya nikmat yang kita ni perolehi sama ada sedikitkah, banyakkah, ataupun nikmat itu besar ataupun kecil, semuanya adalah anugerah dan juga kemurahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dengan hati ini dapat juga menghantar seseorang itu dengan penuh kerelaan tanpa lagi kita ni itu mengeluh. Asal sedikit kita ni indah dapat, kita ni tu akan sentiasa mengeluh. Tetapi kalau dengan bersyukur dengan hati, semuanya cukup. Masya Allah. Ania, di antara cara-cara bersyukur dengan hati, bukan hanya setakat di bibir, tetapi dirasakan melalui dengan hati. Kita ni tu merasakan, kita ni tu berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati di atas kemurahan dan juga kasih sayang. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada kita ni. Apabila dikatakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini terlalu banyak, sangat banyak, mata, hidung, mulut, kita ni dapat rezeki pada hari itu, rezeki hidup, rezeki beribadah, banyak sangat kalau kita ni tu kan perhitungkan. Sebab itu tah kita ni tu mesti perbanyakkan syukur melalui hati ini. Kemudian syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan ani adalah syukur dengan berkata-kata. Apakah ucapan yang lebih elok apabila kita ni tu rasa bersyukur kepada Allah, iaitu kita ni tu apabila kita ni menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita ni tu ingin berterima kasih kepada Allah, janganlah kita ni tu lalai untuk mengatakan alhamdulillah, iaitu artinya segala puji bagi Allah. Jadinya kalau kita ni time solat ayat yang kedua di dalam surah Al-Fatihah selepas bismillahirrahmanirrahim, iaitu alhamdulillahirabbil alamin. Masya-Allah, artinya segala pujian bagi Allah. Hanya Allah yang berhak dipuji. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha pemberi rezeki, Maha pemberi nikmat. Ha?

0: apabila kita ni tu menzahirkan rasa syukur melalui hati, maka janganlah kita ni lalai untuk mensyukuri jua dengan secara lisan ataupun kata-kata, dengan memperbanyakkan zikir alhamdulillah. Ha? Alhamdulillah tu apabila kita ni tu menzahirkan lagi dengan kata-kata, ia akan lebih terasa rasa syukur itu ke dalam diri kita ni. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Bermaksud kalau macam mana kita ni tu bersyukur dengan perbuatan ani, kita ni melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apabila kita ni menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni lakukan nikmat itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, contoh dengan nikmat kehidupan ani, cara saya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan ibadah. Itu seperti banyak menunaikan solat-solat sunat, kemudian menunaikan apa yang wajib, kemudian melakukan amal kebajikan kepada orang ramai, kemudian memperbanyakkan sedekah dan sebagainya. Ini di antara perbuatan-perbuatan dengan menzahirkan rasa syukur. Sebab atutah kita ni tu apabila kita ni diberi nikmat, hadirkan rasa syukur dengan perbuatan ani jua. Sebab atutah kalau mukmin yang sejati ani, kita ni tu mensyukuri tu dengan tiga cara. Itu dengan cara yang sebenar dengan rasa syukur ani ada tiga. Seperti tadi saya katakan, yang pertama tu melalui hati, kemudian melalui kata-kata, kemudian baru tah syukur dengan perbuatan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Macam itulah yang Ustazah Zatihana ni kongsikan masa hari tu. Syukur atunya bukan hanya dari segi perkataan, tapi mesti dibuktikanlah dengan perbuatan. Misalnya tu nah, dengan mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu tah sebagai pembuktian yang ketani itu bersyukur arah Allah atas segala nikmat pemberiannya untuk ketani.
2: Oh, sama juga macam orang bercinta tuh artinya kak. Kalau ganya kan cakap, aku cinta, malu mengasih tuh kak.
1: Awe, tentu tuh eh. Sedangkan ketani manusia ini lagi maukan pembuktian. Mun nganya tahu cakap nganya, siapa-siapa pun boleh kan. Kalau macam kakak ni, kan kena puji-puji. Ya tak nada masuk tu. Puji tak deh, setinggi langit. Nada kakak kan mudah percaya, mun nganya cakap-cakap orang ani.
2: Tapi kak, ada je orang yang memuja tu panar-panar yang minit kali ya.
1: Minit?
2: Panar-panar dimaksudkannya. Cuma itulah. Apa yang dicakapkannya tu.
1: Yalah, ketanya ni janganlah mudah leka, mudah terabang tinggi dengan pujian manusia ni. Balikkan semuanya arah Allah. Segala pujian tu hanya untuk Allah. Dan sebaiknya ketanya ni berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan ketani pengampunan atas apa yang si pemujian tu indah tahu tentang ketani. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan ketani lebih baik dari apa yang dinilai oleh orang lain atau pasal ketani.
2: Panar tah tu kak. Ya tah, kalau mama tu selalu tu yang memuji babah tu kak, baru cinta sejati tu nya babah mua tu. Sudah tah selalu dicakapnya, ya sayangkan mama. Selain tu babah tu selalu juga menunjukkan dengan actionnya. Macam nampak kamilah babah tu caring. Selalu membagi perhatian arah perkara damit, spend time sama mama, selalu mendoakan mama dan kami semua. Sampai selalu tu bapak cakap, ia mau kami berkumpul ramai-ramai di syurganya juga.
1: Sweet tu eh.
2: Ya tah, cuba tu kalau pasal beribadat ani, bapak tu yang paling selalu tu mengingatkan kami supaya jangan sampai ditinggal-tinggalkan.
1: Syukur tak Allah Ta'ala terdapat babah macam babah muat tu. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati keluarga kamu dan tani semua.
2: Amin, amin, amin. Dah baka. Pikir cakku juga nak pasal bersyukuran ni. Kan tadinya kita mesti dizahirkan dengan ucapan dan perbuatan. Tapi kak, cemana tani kan tahu tu kak perbuatannya tu panah-panah ikhlas atau indah?
1: Kalau sabut pasal ikhlas satu, sama ada ya ikhlas ataupun indah, sebenarnya bukan tugas ketani tu kan menilai. Itu kan antara hamba Allah tu dengan Allah nganya tu. Kan Allah nganya yang maha tahu sesuatu yang tersurat mahupun yang tersirat. Ha, sesuatu yang terungkap ataupun indah, ha, Allah tahu. Kalau nganya kita ni anis sebagai manusia, kalau kan menilai orang itu benar-benar bersyukur ke indah, biasanya tanya melihat dari segi konsistensinya. Ha, sejauh mana istiqamahnya perbuatannya tu. Kalau hanya sekali dua, belumlah dikatakan terbukti tu bentuk syukur tu. Kalau ikut logik akal kita ni lah. Kalau perbuatan manusia tu, dia konsisten, insyaAllah ia tak sudah tu buktinya.
2: Allah, logik pulang tu kah? Kalau konsisten, artinya benar-benar tahu orang itu tu artinya.
1: Ya tak kan?
2: Sama jauh misalnya macam berdoa batu kah? Kalau malah dipintanya anda berhenti-henti. Ah, ya tak sudah tu. Ajaknya benar-benar yang dimohonkannya. Kalau ganya sekali dua ganya doanya, garanti jauh kita ni pikir. Asal minta tu kali orang itu. Bukannya serius benar kan meminta.
1: Iya, begitu.
2: Dah bakal. Kalau ketanya ni jadi orang yang bersyukur bah, apa tu kelebihannya tu kah?
1: Kelebihan jadi orang yang bersyukur ani, seingat kakak ada juga Ustazah Zatihana ni tu kongsikan hari tu arah kami dan bercerita-cerita tu.
2: Apa tanya Ustazah kah?
1: Seingat kakak lah ha, nya Ustazah hari tu

0: Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya sebenarnya kalau dilihat tentang kelebihan orang bersyukur ini sangat banyak kelebihannya. Hanya kita ni saja terlupa tentang kelebihan-kelebihannya. Kalau bersyukur ini, kita ni sering membandingkan kehidupan kita ni sama dengan kehidupan orang lain, sedangkan kita ni sebenarnya kurang bersyukur. Sebab itu di antara kelebihan-kelebihan orang bersyukur ini, pertama sekalinya adalah dapat mendapatkan tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti lain, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan lebih, lebih kalau kita ni tu banyakkan bersyukur. Sebagaimana di dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Masya-Allah. Jadinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadinya di sini ni, apabila kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan bertambah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga, apabila kita ni tu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya kita ni tu akan terselamat daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal kalau kita ni tu sentiasa bersyukur dengan pemberian nikmat Allah, kita ni meridai dengan apa yang Allah bagi arah kita ni. Kita ni tu adalah tergolong di antara hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab atutah Allah tu adalah Tuhan kita ni yang berhak memberikan kita ni rezeki, kemudian nikmatnya, kemudian rahmatnya. Kalau kita ni banyakkan bersyukur dengan pemberian Allah ini, pasti kita ni tu selamat daripada siksaan Allah. Kita ni tu langsung inda kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah kita ni tu akan mendapat pahala yang besar. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Ali Imran ayat 144, iaitu Bismillahirrahmanirrahim wasayajzillahu syakirin, iaitu dan Allah akan memberi ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersyukur. Masya-Allah. Jadi di sini ni kalau kita ni tu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni akan mendapat pahala yang besar. Maka kita ni tu kalau sebab untuk beriman kepada Allah, perbanyakkanlah bersyukur. Ini di antara kelebihan yang kita ni akan dapat apabila kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya, apabila kita ni tu sentiasa merasakan syukur ini di dalam hati kita ni, hidup kita ni tu akan terasa untung dan juga ketenangan. Apabila rasa tenang, anitah nikmat sebenar. Kalah kekayaan dibagi kita ni. Kekayaan, bermaksud di sini tu kekayaan harta. Kadang-kadang kalau kita ni lihat kekayaan tu, kekayaan dari segi harta. Ada juga orang yang kaya harta tapi jiwanya terasa sempit. Maka nikmat yang sebenar pada diri seseorang itu sebenarnya adalah jiwa yang tenang. Apabila orang yang bersyukur, pasti akan mendapat jiwa yang tenang. Sebab itu, orang yang bersyukur ini akan sentiasa berfikir positif dalam setiap hal, sama ada hal itu baik ataupun buruk, tetap ia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, apabila ia rasa tenang, sentiasa rasa bersyukur, dan Allah selalu memberikan kepada hamba Allah yang sentiasa bersyukur kepadanya, pasti ya, pasti orang yang di antara kelebihan orang yang bersyukur ini akan disenangi oleh semua orang. Sentiasa bersyukur kepada Allah dengan tersenyum, maka orang pun tersenyum arahnya. Sebab itulah ini di antara kelebihan-kelebihan orang bersyukur ini. Orang bertanya, apa awet muda bis kita? Macam dia pandai, apa ni orang? Semakin, apa tu dia pandai tua dia punya mukanya. Padahal umurnya dalam 6 pelabih kerana ianya banyak bersyukur katanya antara awet mudanya. Ya, Masya Allah. Ini di antara tips-tipsnya untuk kan menjadi awet muda, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin atau sedikitlah sebanyak tentang kelebihan-kelebihan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni.
1: Oh, cuma tu rupanya. Mudah entah ketanian ni tergolong di kalangan orang-orang sentiasa bersyukur ni kah? Nikmat orang yang sentiasa bersyukur ni sentiasa merasa cukup, Dia mudah dangki. Kenapa yang orang lain ada? Tu nah yang penting keyakinan tanya arah setiap rezeki Allah tu. Ya tah yang terbaik tu untuk petani. Tidak semua orang dapatkah? Kan yakin cuma tua-tua.
2: Ya tah kan?
1: Biasanya orang ani sentiasa kan membanding-bandingkan kali ya. Apa yang didapatnya tu sama apa yang orang lain dapat. Sampai lupa akan bersyukur. Padahal nikmat yang Allah bagi itu arahnya belum banyak sudah tu eh. Sesuai dengan kedia.
2: Ya tah tu. Mudahan ketanya ni sentiasa menjadi orang yang bersyukur ani. Yalah kadang-kadang ada jutu ketani yang sudah bersyukur ani, orang lain yang mengapi-ngapikan.
1: Ya tah.
2: Tania ni kurang aninya, kurang ani belum ada ni, belum ada atu. Jangan mudah tu berdaya tu dengan cakap orang cuma tu tu. Kalau dilayan, ketani yang down tu lehnya memikirkan. Yang penting ketani mesti yakin rezeki Allah bagi atu pasti yang terbaik tu. Kalau makin tani syukuri, makin Allah tambah.
1: Hawi, lurus tu kai.
2: Sebab atu ta ustazah ada jua ni memasankan jua area tu. Macam mana katanya ketania ni supaya sentiasa jadi hamba Allah yang bersyukur.
1: Oh, kalika. Apa tah ni ustazah?
2: Katanya
0: jadinya kalau kita ni lihat dengan kehidupan kita ni, kita ni sebagai manusia dan juga hamba Allah yang lagi fakir ni, yang indah ada papanya, kita ni mesti sentiasa muhasabah diri untuk sentiasa bersyukur. Bersyukur walaupun tak sedikit. Ingin juga saya kongsikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pernah bersabda, iaitu yang kira-kira mafhumnya, sesiapa yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit, maka tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Dan siapa yang tidak mampu berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Membicarakan nikmat Allah adalah syukur, meninggalkannya adalah kufur. Hidup berjamaah adalah rahmat, manakala perpecahan adalah azab. Jadinya di sini ni daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani, dapat kita ni ambil untuk menjadi pengajaran buat diri kita ni tu, macam mana kita ni tu menjadi hamba yang lebih bersyukur lagi daripada sebelumnya. Itu dengan kita ni tu berbanyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengimani bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pemberi Rezeki, Maha Pemberi Rahmat dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Kita ni rasa syukur dengan segala rahmat dan juga nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni. Walaupun tah kita ni tu mendapat hari yang nyorang ada saja yang indah kena mengena arah kita ni, perbanyakkan syukur.

0: Perbanyakkan syukur kerana di setiap kejadian, hal yang baik dan buruk itu pasti ada hikmah yang tersendiri. Maka hikmah ini hanya Allah yang maha mengetahui. Sentiasa ada kebaikan untuk hambanya, walaupun tak sedikit. Kalau bukan kebaikan di dunia, tetapi insya Allah kebaikan itu ada juga di akhirat nanti. Sebab itu tak. Macam mana kita ni tu me-applykan lagi rasa syukur patut terhadap diri kita ni tu, kita ni sentiasa beringat, bermuhasabah kepada diri sendiri. Kalaulah tiada nikmat ani lagi yang diberikan kepada kita ni, macam mana kehidupan kita ni? Contoh saja, contoh nikmat kesihatan. Kalau nikmat kesihatan ani kita ni tu indah mensyukuri, pasti kita ni tu akan rugi. Nikmat sehat ini kita ni lakukan dengan perkara-perkara yang baik untuk melakukan beramal ibadah dan juga beramal jariah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita ni mengkufuri nikmat Allah ini, pasti akan Allah tarik balik. Kita ni sentiasa muhasabah. Lepas sentiasa muhasabah dengan mensyukuri untuk cara bersyukur ini, kita ni tu melihat bahawasanya kalau sekiranya aku membayangkan, kita ni membayangkan kalau sekiranya nikmat Allah tarik ani, pasti aku ni di kalangan orang yang indah bersyukur, maka akan diseksa ataupun diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ingat bahawasanya kalau kita ni indah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan Allah murka. Sebab itu jauhkan daripada perkara-perkara berikut, tapi kita ni tu nyurang panuhkan hati kita ni dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi tu hadis yang saya kongsikan tadi tu, kalau anda mampu mensyukuri yang sedikit, pasti anda akan mampu mensyukuri yang banyak. Jadinya sedikit-dikit pun pemberian Allah, syukuri walaupun tak sedikit. Kita ni tu sentiasa mencakapi diri kita ni alhamdulillah untuk hari ini. Apa yang terjadi arah kita ni pasti ada hikmahnya yang tersendiri. Sebab itu tah syukur ani tingkatnya sangat tinggi. Sebab itu Muslim yang sejati perlu berakhlak dengan akhlak syukur ani. Mesti kita ni tu bersyukur supaya hidup kita ni akan senang dan tenang, insya Allah.
1: Oh, muncul matu. Baik, tak ada muakan tu apa yang dikongsikan Ustazah tu, Kak. Udah hantar di ketanian ni sentiasa bersyukur, dijauhkan dari kufur nikmat.
2: Oh, amin, amin.
1: Nah, buruh di hari itu. Aduh, kan hujan sona. Baru je aku lepas nyuci-nyuci kereta.
2: Ba, baik tapi pindah ke garage dulu kali kereta mu tu sebelum hujan hari.
1: Bah, aku pindah kereta dulu, Kak. Terima kasih infonya.
2: Okey tu. Ba, kita dulu. Kakak pun kan berjalan jus sekejap ni.
1: Ba. Baik-baik kita, Kak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan Salawat An-Nariyah. Keduanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika salawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

Maksudnya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik. Dan diturunkan siraman mendung ini hujan kerana keagungan baginda. Dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu, wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد ومن تبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para pendengar yang dirahmati Allah, Auda sedang mendengarkan rangkaian Nur Islam Radio Brunei 93.394.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk hari ini, hari Isnin 28 Dzulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 15 Jun 2026 Masihi. Ya Auda, bersama Auda Arfan dalam ruangan salam subuh dari 4 hingga 7 pagi nanti ya. Dan insyaAllah saya akan kongsikan rancangan yang telah pun disusun dalam ruangan salam subuh ini ya. Yang mana pukul 4 tadi kita telah pun mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran menerusi surah Al-Anbiya ayat 10 hingga 25. Pada 4.22 pagi nanti kita akan dengarkan mahfuzah pepatah Arab. Dan 4.27 minit pagi kita akan dengarkan doa terselamat daripada segala jenis penyakit. 4.34 kita akan dengarkan siaran langsung bacaan tarhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, diteruskan dengan adzan fardu subuh 4.44 minit pagi bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung, 4.45 minit pagi bagi daerah Tutong, 4.47 minit pagi adalah untuk daerah Blight. Dan 5.30 minit pagi nanti kita akan dengarkan rangkaian Tausyih, 6 pagi lagu kebangsaan, 6.15 minit pagi zikir harian pagi, 6.30 minit pagi ialah irsyad hukum, dan pukul 7 pagi nanti kita akan dengarkan berita perdana dari studio Jubli 1 akan ke udara. Dan teruskan dengarkan kami Nur Islam FM Radio Brunei.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Assalamualaikum ila liqa ma'assalamah.

سبحان الله محمد ولا إله إلا الله الله لا حول ولا

0: وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah tadi telah pun kita dengarkan adzan fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Ya udah, bagi penduan muslimin dan muslimat seluruh tanah air, waktu subuh akan berakhir bagi daerah Brunei Mora dan daerah Temburung ialah pada pukul 6.08 minit pagi. Bagi daerah Tutong akan berakhir pada 6.09 minit pagi. Bagi daerah Blight akan berakhir 6.11 minit pagi. Dan sementara kita menunggu isyarat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan untuk menunaikan salat fardu subuh, dikongsikan petikan dari pelita Brunei dalam ruangan seruan suci yang bertajuk Kunci Pembuka Pintu Rezeki, yang mana dapat kita kongsikan. Mencari rezeki merupakan satu tuntutan dalam kehidupan seorang Muslim. Ia mengajar umatnya supaya berusaha dan bekerja untuk memenuhi keperluan hidup melalui jalan yang halal serta diridai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Namun demikian, dalam kehidupan seharian ada kalanya seorang berasa sempit rezeki, menghadapi kesukaran ekonomi, atau merasa usaha yang dilakukan belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam keadaan sedemikian, seorang mukmin hendaklah yakin bahawa Allah adalah Ar-Razzaq, iaitu Maha Pemberi Rezeki kepada sekalian makhluknya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Saba ayat 36 yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya bagi sesiapa yang dikehendakinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Justru apakah antara kunci yang boleh membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkatan dalam kehidupan? Yang pertama ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Takwa bermaksud melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Orang yang bertakwa sentiasa menjaga hubungan dengan Allah, memelihara ibadah, menjauhi perkara yang haram, dan berusaha hidup mengikut panduan syariat. Yang kedua ialah bertaubat dan memperbanyakkan istighfar. Setiap manusia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan dosa. Oleh itu, pintu taubat sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke kerongkong dan matahari belum terbit dari sebelah barat. Yang ketiga ialah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tawakal bukan bermaksud menyerah tanpa usaha, tetapi melakukan ikhtiar dengan bersungguh-sungguh kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan.

Yang keempat ialah menghubungkan dan memelihara silaturahim. Hubungan yang baik dengan ibu bapa, keluarga, saudara mara dan sesama muslim merupakan antara sebab bertambahnya keberkatan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Oleh itu marilah kita sentiasa menjaga hubungan kekeluargaan, saling bermaafan, bertolak ansur dan membantu antara satu sama yang lain. Yang kelima ialah bersedekah dan membantu mereka yang memerlukan. Sedekah tidak akan mengurangkan harta seseorang, bahkan Allah menjanjikan ganjaran dan penggantian yang lebih baik kepada orang yang ikhlas bersedekah kepadanya. Dan untuk seketika kita ikuti solat fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah tadi telah pun kita ikuti siaran langsung sembahyang fardu subuh yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk seketika kita dengarkan rangkaian tausyih di Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani.

Bila hendak disiplinkan anak, anak yang dilahirkan adalah anugerah ilahi dan kurniaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Zuriat bukan sekadar penyumbang warisan, malah bukti kekuasaan Allah. Tidak dinafikan bahawa setiap pasangan berumah tangga senantiasa mengimpikan anak untuk menyerikan lagi rumah tangga mereka. Ingat, anak-anak adalah amanah Allah yang dipertanggungjawabkan kepada ibu bapa untuk mendidik dan mengasuh mereka supaya menjadi insan yang berguna kelak. Ini adalah satu perkongsian. Jangan menghukum anak kerana masalah dalaman kita sendiri. Contohnya, kerana kita stres, kerana kita penat, kerana kita rasa tidak tenang, kerana kita bergaduh dengan pasangan, dan lain-lain masalah yang menyapa diri kita. Kita kena bagi anak kita rasa mendisiplinkan mereka kerana kita sayangkan dia, hendak betulkan salah dia, hendak mendidik diri mereka, dan kita hendak tunjuk cara yang betul. Barulah anak kita makin baik dan tidak memberontak. Itulah betapa pentingnya kawal emosi kita sendiri sebelum hendak kawal emosi anak. Semoga bermanfaat.

0: Hargai ubat-ubatan dengan menggunakan ubat secara betul dan teratur mengikut arahan doktor dan pegawai farmasi.
1: Nikmati dengan syukur ubat-ubatan yang dibekalkan secara percuma kepada Auda.
2: Menghargainya adalah membantu mengurangkan perbelanjaan ubat dan mengelakkan pembaziran.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiyai mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Anda sedang mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk hari ini hari Isnin 28 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 15 Jun 2026 Masihi. Ya sudah, tidak terasa kita akan melangkah ke tahun baharu Hijrah 1448 Hijrah ya, dan insyaallah esok hari Selasa selepas salat fardu maghrib kita akan sama-sama membaca doa awal.

0: Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Ani ada bis kita?
2: Oke, terima kasih kita.
3: Astah, tahu ia masa orang kan makan juga datang. Jangan kacau kucingnya, agak tak sana.
2: Jangan macam itu bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
3: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
4: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam.

antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

0: Baiklah, ada para pendengar yang dirahmati Allah, sekarang waktu 6.30 minit pagi ya. Dan untuk seketika kita dengarkan Irsyad Hukum terbitan Hajjah Nurhayati Haji Timbang yang dikelolakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Audah pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin serta limpah rahmatnya jua, kita ini diberi kesempatan lagi untuk bersama menulis rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Untuk keluarannya kali ini, insyaAllah kita tadi akan meminjangkan mengenai tajuk zikrullah, ketahui hakikat, adab dan hukum-hakamnya, siri pertama. Jadi untuk menghuraikan dan menjelaskan perkara ini bersama kita ini ialah Yang Mulia Ustaz Rosli bin Haji Jumat, Ketua Urustia Fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, sebagai muqaddim awal berkaitan dengan tajuk Irsyad Hukum Ketani pada kali ini, Ketani ingin mengetahui apakah maksud kalimah atau perkataan zikir itu Ustaz. Silakan.
2: Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Audah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk Irsyad Hukum pada keluarannya pada kali ini memang sangat menarik Tuan Pengerusi, ya? Memandangkan negara kita ini tersuhur dengan panggilan negara zikir. Bagi menjawab soalan Tuan Pengerusi yang pertama itu tadi, iaitu mengenai maksud daripada kalimah zikir. Zikir dari sudut bahasa mengandungi dua makna, iaitu maknanya yang pertama, sesuatu yang dilafazkan dengan lidah, dan yang kedua, mengingat dalam hati, yakni lawan bagi lupa. Manakala dari sudut istilah pula, ia mengandungi dua makna, iaitu makna umum dan makna khusus. Istilah zikir dalam maknanya yang umum ialah mengingati Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan melafazkan atau menyebutkan akan zatnya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hakam yang disyariatkannya, membaca kitabnya, memohon dan meminta doa kepadanya, memuji dan mensucikannya, atau dengan mentauhidkan, memanjatkan puji dan syukur ke atasnya, dan mengagungkannya. Istilah ini merupakan istilah umum bagi zikir yang merangkumi semua perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan tarif ini, semua zikir, wirid, doa, perbuatan membaca Al-Quran dan seumpamanya termasuk dalam maksud zikir. Penggunaan lafaz zikir dalam istilah umum ini ada disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Katanya, dan lafaz zikrullah juga dipergunakan dengan maksud mengerjakan secara berterusan amalan-amalan yang diwajibkannya ataupun yang disunatkannya.

0: seperti membaca Al-Quran, membaca hadis, mempelajari ilmu dan mengerjakan sembahyang sunat. Manakala istilah zikir dalam maknanya yang khusus pula ialah melafazkan puji-pujian, yakni membaca zikir ke atas Allah Subhanahu wa taala. Zikir menurut istilah ini tertumpu kepada lafaz-lafaz zikir yang tertentu. Dari itu, perbuatan membaca Al-Quran, berdoa dan sebagainya tidak termasuk dalam istilah zikir dalam pengertiannya yang khusus. Imam Ibn Allan rahimahullah berpendapat bahawa istilah khusus ini adalah maksud zikir yang hakiki, manakala zikir dalam perkataan yang lain daripada maksud tersebut, yakni seperti membaca Al-Quran dan berdoa, hanyalah zikir dari segi majazi, yakni kiasan sahaja. Menurut beliau, zikir itu adalah lafaz kata-kata pujian dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada kita untuk melafazkannya sebagai ibadat. Allahu a'lam bissawab.
1: Ya Ustaz, Ustaz telah pun menjelaskan tadi tentang apa yang dimaksudkan dengan perkataan zikir dari sudut bahasa dan istilahnya serta maksud penggunaannya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita ini ingin tahu pula Ustaz, dengan lafaz zikir itu sendiri, adakah terdapat pelbagai jenis dalam pengucapan zikir itu? Dan jika sekiranya terdapat bermacam-macam jenis, jadi jenis yang manakah yang afdal untuk diamalkan? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Terdapat dua jenis lafaz zikir, yaitu pertama zikir-zikir ma'thur, bermaksud zikir-zikir yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang diajarkan dan dianjurkan atau dibuat sendiri oleh baginda. Antara zikir jenis ini ialah zikir menaiki kenderaan sebagaimana dalam surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Lafaz-lafaz tahlil, tasbih, tahmid, takbir, hawqalah, istirja', basmalah, bacaan salawat, talbiyah, hasbalah, doa ketika melihat hujan, bacaan ketika hendak tidur dan seumpamanya. Jenis zikir lafaz zikir yang kedua pula ialah zikir-zikir tidak ma'thur, iaitu zikir-zikir yang tidak warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, yang tidak ada diajarkan dan tidak ada dianjurkan atau dibuat sendiri oleh baginda. Contohnya, zikir-zikir yang diamalkan oleh para sahabat, para ulama dan sebagainya. Menurut syarak, kedua-dua jenis zikir ini boleh diamalkan. Bagaimanapun, beramal dengan zikir yang ma'thur adalah lebih afdal daripada beramal dengan zikir yang direka oleh manusia biasa. Kerana dengan mengamalkan zikir yang ma'thur itu merupakan iqtida', yakni mengikut atau mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, dari penjelasan Ustaz tadi kita ini telah pun mengetahui jenis-jenis zikir yang boleh diamalkan. Jadi untuk lebih ragap hati nya kita ini untuk mengamalkan zikir-zikir ini Ustaz, adakah terdapat saranan-saranan daripada Al-Quran dan hadis yang menganjurkan kita ini supaya banyak mengamalkan zikir itu Ustaz? Silakan.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali saranan untuk mengerjakan zikrullah. Antaranya daripada Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Tafsirnya, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri dan duduk serta ketika kamu berbaring. Surah An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarriduna ya rasul.

0: قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Maksudnya, golongan al-mufarridun telah pun mendahului. Para sahabat lalu bertanya, dan siapakah golongan al-mufarridun itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, kaum lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Daripada Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qala dhikrullahi ta'ala. Faqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ma syai'un anja min adzabillahi min dzikrillah. Maksudnya, maukah kamu aku beritahukan tentang amalan kamu yang paling baik dan paling suci di sisi Allah serta paling meninggikan kedudukan pada darjat kalian, dan ia lebih baik berbanding menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik berbanding kamu bertempur dengan musuh lalu kamu memenggal kepala mereka dan mereka memenggal kepala kamu? Para sahabat menjawab, sudah tentu. Lalu baginda menjawab, dzikrullah ta'ala. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih menyelamatkan daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala selain dzikrullah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz. Para pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi penjelasan berhubung dengan tajuk zikrullah, ketahui hakikat, adab dan hukum-hakamnya, yang telah pun dihuraikan sebentar tadi oleh Yang Mulia Ustaz Rusli bin Haji Jumat, Ketua Urus Tia Fatwa, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan itu tadi akan mendatangkan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan kepada kita semua, khususnya dalam kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menyambung lagi penjelasan mengenai tajuk yang sama di keluarannya yang akan datang. Akhirnya disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, saya ingin berpesan ataupun memberi sedikit sebanyak nasihat kepada pelajar-pelajar kita supaya sentiasa berusaha mengisi dada kita dengan ilmu pengetahuan. Di zaman moden ini, kita akan ketinggalan sekiranya kita tidak mengisi dada kita dengan ilmu pengetahuan. Kita mesti berlumba-lumba, kita mesti berazam, kita mesti bertekad, kita mesti bercita-cita untuk menjadi sebagai seorang yang berilmu, yang dengan ilmu itu boleh kita manfaatkan untuk kemajuan negara. Artinya, majunya satu bangsa itu dengan ada ilmu yang penuh dalam dada mereka itu. Dan kalau kita cuai, kalau kita lalai dan kalau kita malas, kan kita akan ketinggalan. Bukan saja negara ketinggalan, kita sendiri akan ketinggalan jauh daripada bangsa-bangsa yang lain.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

0: bagi memperkukuh keupayaan pencegahan nuklear dan tahap kesiapsiagaan kedua-dua negara itu dalam menghadapi program pembangunan senjata Korea Utara yang semakin berkembang. Ikuti berita sukan seketika nanti. Pertandingan tarik kalat anjuran majlis perundingan Kampung Pancor daerah Tutong berakhir petang kemarin dengan majlis penyampaian hadiah. Majlis berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. 10 pasukan menyertai pertandingan tersebut dan Johan dimenangi oleh pasukan Bros Extreme Junior. Peminat bola sepak di negara ini kini berpeluang mengikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara lebih dekat apabila Radio Television Brunei RTB tampil sebagai penyiar rasmi kejohanan tersebut menerusi saluran televisyen dan platform digitalnya. Penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui RTB bukan sahaja memberi akses kepada tontonan berkualiti, malah mengukuhkan lagi peranan RTB sebagai medium penyiaran utama dalam menyampaikan acara sukan antarabangsa kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Peminat sukan boleh menyaksikan perlawanan secara langsung menerusi saluran RTB Aneka dan platform penstreaman digital RTB Go. Ikuti pendapat beberapa orang penggemar bola sepak, Awang Muhammad Khaizuran bin Haji Muhammad Wardi, Awang Muhammad Aziz bin Pangeran Haji Idris, Awang Muhammad Fadli bin Bujang dan Awang Abdul Hadi bin Haji Abdullah mengenai inisiatif RTB.
1: Benarnya sebelum ini aku bertanya lah macam, di mana dapat aku melihat ada jawapan kawan-kawanku yang bertanya di mana. Jadinya masa ada announcement di Instagram tu, dia beritahu, oh ada World Cup di TV Brunei. Happy lah aku macam, oh, ada je tempat aku melihat.
2: World Cup ini anang selalu ditunggu-tunggulah every 4 years. So dengan adanya RTB Go lah, senang kami dapat melihat all the matches, senang. So thank you so much lah for RTB Go for providing the service.
3: RTB Go Anita bukan saja dorang ini menyediakan link atau pautan yang berkualiti, kan, tetapi antara kita ni untuk kita ni juga menyokong usaha RTB ini untuk menyiarkan gambaran atau tontonan yang berkualiti, yang selamat dan mudah.
4: Usaha RTB ini sangat bagus kerana ia mengikut peredaran zaman. RTB menunjukkan yang mereka sentiasa peka dengan kehendak orang ramai. Langkah ini memudahkan semua orang untuk menonton perlawanan yang berprestij ini dengan cepat, percuma dan boleh ditonton di mana-mana menggunakan telefon pintar masing-masing.
0: Bola sepak Piala Dunia FIFA, dua perlawanan bagi aksi kumpulan E dan F berlangsung awal pagi tadi. Dalam aksi kumpulan E, Jerman menewaskan Curacao 7-1, manakala dalam aksi kumpulan F, Belanda seri 2 sama dengan Jepun. Sementara dua perlawanan berlangsung pagi ini, bagi aksi kumpulan E, Ivory Coast menentang Ecuador dan Sweden bertemu Tunisia bagi aksi kumpulan F. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat menyertai aktiviti pembersihan Pantai Meragang dan Majlis Pecah Tanah Projek Penetasan Penyu. Pendekatan bersepadu antara elemen penting pencegahan dan kawalan penyakit denggi secara berkesan. Hari Gitar Semulas Negara memperkukuh kesedaran awam mengenai tanggungjawab bersama memelihara alam sekitar. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi ini nanti waktu Brunei.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas Auda

0: boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Assalamualaikum ila liqa ma'assalamah.

0: peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita dengarkan bersama sambungan seterusnya perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai rahsia sembahyang. Selamat mendengarkan.
1: Mengapa pengaruh sembahyang kurang? Mengapa pengaruh sembahyang kurang dari pengaruh beras? Mengapa pengaruh sembahyang kurang dari pengaruh uang? Mengapa? Jawabnya, karena orang belum cukup tahu nilai sembahyang itu sebagai asasi. Orang belum cukup tahu tentang nilai sembahyang itu sebagai asasi. Orang hanya tahu sembahyang, tetapi mereka tidak faham yang ini adalah asasi. Asasi. Kalau inda ada ini, inda ada sembahyang, inda ada agama. Indah ada sembahyang, indah ada agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bainal 'abdi wasyirki illa tarkus shalah." Tiada di antara hamba dan syirik itu melainkan tinggal sembahyang. Yang akan membezakan manusia ini, ia syirik kah atau ia muslim kah? Sembahyang. Maknanya indah ada sembahyang bahaya. Sangat bahaya meninggalkan sembahyang. Maka oleh itu tolonglah beritahu diri kita ini sendiri tentang bahaya ini. Beritahulah istri-istri kita tentang bahaya ini. Beritahu anak-anak kita tentang bahaya ini. Beritahu cucu-cucu kita. Beritahu adik-beradik kita. Beritahu kawan-kawan kita, belia-belia kita, remaja-remaja kita, masyarakat kita. Beritahu semua tentang bahaya ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan." Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia kufur dengan nyata. Maksud kufur di sini, walaupun ada ulama memberitahu maksud kufur di sini ialah mendapat siksa yang amat pedih. Bahaya juga. Inilah sembahyang, saudara. Sembahyang benda paling asasi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in 'alamun wa 'alamul imani as-salatu." Tiap-tiap sesuatu itu mempunyai tanda, ada tanda. Dan adapun tanda iman, tanda orang beriman ialah sembahyang. Mari kita pelihara tanda ini. Kita hidupkan tanda ini. Kita julang ia. Tanda sama juga syiar. Sekali lagi kita bawa misalan orang. Orang biasanya sangat memuja kepada mercu tanda. Sangat tergila-gila dengan mercu tanda. Orang sanggup berbelanja besar untuk mengadakan mercu tanda. Orang sanggup berhabis untuk mengadakan mercu tanda. Mengapa? Mengapa dengan mercu tanda iman ini? Kita inda begitu. Kita inda berapa bersemangat. Padahal ini, mercu tanda iman ini, ia bukan setakat mercu tanda seperti mercu tanda biasa, tetapi ia juga sekaligus menjadi lampu ajaib akan menerangi rumah-rumah, termasuk rumah-rumah di alam barzah kubur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru manazilakum bis-salati wa qira'atil Qur'an." Terangilah rumah-rumah kamu dengan sembahyang dan dengan bacaan Al-Qur'an. Ya, sembahyang adalah lampu. Bacaan Al-Quran adalah lampu ajaib. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam inda lupa untuk mengingatkan kita. Baginda tidak lupa untuk mengingatkan umatnya kita ni. Sabda baginda, "Ittaqullaha fis salah. Ittaqullaha fis salah. Ittaqullaha fis salah. Ittaqullaha fima malakat aymanukum ittaqullaha fid dha'ifaini al mar'atil armilah was-sabiyyil yatim. Artinya, takutlah kamu kepada Allah dalam perkara sembahyang. Nabi ulang sampai tiga kali yang tadi. Bukan saya saja mengulang-ulang itu, tapi Nabi mengulang tiga kali tadi. Ittaqullaha fis-salah, ittaqullaha fis-salah, ittaqullaha fis-salah. Takutlah kamu kepada Allah dalam perkara sembahyang. Takutlah kamu kepada Allah dalam perkara sembahyang. Takutlah kamu kepada Allah dalam perkara sembahyang. Kemudian baginda melanjutkan lagi. Takutlah kamu kepada Allah dalam perkara hamba sahaya dan binatang yang kamu miliki, yakni jangan zalimi mereka. Dan takutlah kamu kepada Allah dalam perkara dua yang dhaif, yaitu perempuan janda dan kanak-kanak yatim, yakni kasihani mereka, jangan abaikan mereka, jangan zalimi mereka. Ini dia berita perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ibadat sembahyang dan lain-lain itu. Tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang, ittaqu fis salah, ittaqu fis salah, ittaqullaha fis salah. Takutlah kamu kepada Allah dalam perkara sembahyang. Takutlah kamu kepada Allah dalam perkara sembahyang. Takutlah kamu kepada Allah dalam perkara sembahyang. Tiga kali. Mengapa diulang sampai tiga kali ini? Ini menunjukkan, yaitu adalah satu perkara besar, satu perkara asasi, satu perkara paling mustahak, dan satu perkara agung. Artinya, jangan ambil ringan sembahyang, jangan bersikap lebih kurang dengan sembahyang, jangan bersikap malas takui ngaukan sembahyang. Jangan, jangan, jangan sekali-kali jangan. Dan jika sembahyang, alhamdulillah kita sembahyang, jika kita sembahyang, jangan lalai, jangan hanyut, jangan angan-angan. Tumpukan betul-betul sembahyang itu untuk Allah, kerana Allah, kepada Allah. Bulatkan hati kepadanya, fokus betul-betul. Itulah dia yang dipanggil khusyuk. Dan jika sembahyang, alhamdulillah, kalau kita sudah sembahyang, sempurnakan segala rukun-rukunnya. Jangan simbat-simbat, jangan curi-curi. Orang paling pencuri menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang mencuri sembahyangnya. Macam mana mencuri sembahyang ini? Macam mana mencuri sembahyang ini wahai Rasulullah? Rukuk inda ada tumaknina. Sujud inda ada tumaknina. Macam ayam mematuk padi. Ini dia pencuri. Ini dia curi sembahyang. Dan bukan pencuri begitu saja, paling pencuri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang macam ini. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita ni, menyuruh ittaqullaha fis salah, ittaqullaha fis salah, ittaqullaha fis salah. Takutlah kamu kepada Allah dalam perkara sembahyang. Takut dalam perkara sembahyang, takut kepada Allah dalam perkara sembahyang. Sampai tiga kali dia ulang. Sebab pentingnya sembahyang itu dipelihara, pentingnya sembahyang itu dibuat, dijaga betul-betul, disempurnakan. Saya menyebut tadi sujud. Sujud mesti ada tumaknina.

0: Sekian saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi audio kita dengarkan bersama kuliah mufti yang disampaikan oleh Yang Berhormat Pin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan mengenai rahsia sembahyang. Kita ikuti sambungan selanjutnya esok. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Audio pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama menerusi rancangan kuliah mufti sebentar tadi. Membawa kita pukul 7.41 menit pagi untuk pertemuan kita pada hari ini, Senin 28 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama 15 Jun 2026. Masih menerusi ruangan salam duha untuk hari ini. InsyaAllah 7.45 minit pagi nanti Audah akan bersama mengikuti menerusi rancangan Minda Positif. Menyusul saya selepas itu surah pilihan, surah sajadah. Message for the sake pula 8.15 minit pagi. Bimbingan agama 8.30 minit pagi. Tarikh Islam 8.45 minit pagi. Bacaan ratib alatas akan dapat Audah dengarkan pada pukul 9 pagi ini nanti. Manakala tazkirah malam munajat pula 9.30 minit pagi, menyusul selepas itulah kastam menghafal akan dapat Audah dengarkan. Terima kasih kerana terus milih Nur Islam FM sebagai teman Audah pada hari ini. Mudah-mudahan dengan rencana-rencana yang telah pun disusun ini akan memberi manfaat kepada habis kita semua. Baiklah Audah, kita dengarkan dulu sebuah irama dakwah bulan-bulan Islam.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari

0: ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Dengan tadi Auda telah pun mengikuti bersama doa sebelum bertugas sebentar tadi. Mudah segala tugasan yang Auda laksanakan akan sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jua dan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk seterusnya Auda kita ikuti bersama menerusi rancangan Minda Positif. Selamat mengikuti.
2: Ceriakan hari Auda dengan Minda Positif.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audah pendengar yang dirahmati Allah, adakah kita ini menyedari sebagai umat Islam, kita ini sebenarnya sangat beruntung sebab agama Islam tidak pernah membiarkan kita ini hidup tanpa adanya hala tujuan. Maksudnya, agama Islam tidak membiarkan kita ini hidup tanpa adanya panduan, sebab tanpa adanya panduan, hidup kita ini sudah pasti akan menjadi kucar-kacir, menjadi liar dan terbiar macam binatang. Maksudnya, siapa yang kuat, ia akan berkuasa. Siapa yang lemah, ia akan menjadi mangsa. Sebab itulah para rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya supaya umatnya akan dapat mencapai keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup sama ada di dunia ini maupun juga di akhirat nanti seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sepatutnya menjadi keutamaan kita ni. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni sebenarnya sangat beruntung sebab kita ni ada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan ataupun panduan kita ni dalam usaha kita ni akan mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini. Namun masalahnya sekarang ini ialah mengapa kita ni sukar untuk mencapai keselamatan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini? Jawapannya ialah sebab ramai di kalangan kita ni yang indah beriman dengan Al-Quran, mengaku beriman tapi indah pernah membacanya. Kalau sudah indah membacanya, maksudnya macam mana ia akan mengamalkannya? Dan kalau sudah indah mengamalkannya, macam mana akan mencapai kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini seperti mana yang kita ni harap-harapkan? Jadi tepuk dada, tanya iman kita ni masing-masing. Baiklah anda pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak baginda pun berpaksikan Al-Quran ataupun bertunjangkan Al-Quran. Perkara ni jelas ah apabila ditanyakan kepada isteri baginda iaitu Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak baginda. Aisyah menjawab, akhlak baginda yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sebab itulah indah heran mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ni meneladani ataupun mencontohi akhlak baginda ni. Sebab akhlak baginda adalah Al-Quran. Dan perkara ni pun ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yakni keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yakni dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi marilah kita ni sama-sama memuhasabah diri kita ni sekali lagi. Adakah kita ni benar-benar ingin mencapai kesejahteraan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini? Kalau iya, maka kita ni perlu memantapkan lagi keimanan kita ni dan seterusnya berpegang dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai panduan dan ikutan kita ni yang sebenar untuk mencapai apa yang kita harap-harapkan dan seperti mana jua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita ni sama-sama mengingati semula pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

marah ketani umatnya. Seperti mana sabdanya yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitabullah yakni Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Baiklah, sudah pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat tadi saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita daripada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.